You're still tuning for the 96 FM. This is once I'm coming from Kehlani Voldet. Ya udah ngelipetin baju belum teman Produa? Atau ada baju si dia yang masih ketinggalan di rumah kamu, masih kebawa sama kamu karena selama ini kamu pinjam jaketnya, bajunya, kaosnya ya. Balikin, kata Senima, balikin ya. Gak usah tuh kita simpen-simpen barang-barang dia tuh, gak usah ya. Anyway, selamat pagi loh buat teman Produ yang baru gabung ya. Udah jam 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pasti juga saya nih yakin nih teman Produ udah banyak banget yang udah ada di jalan raya kota Bandung ya. Lagi nyetir-nyetir sambil dengerin Produ 96 FM. Gitu juga mungkin teman Produ yang lagi dengerin kita via streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi bisa dengerinnya di luar Bandung teman Produ ya. Yes. Pastinya makasih banget loh buat terus setia dengerin Produ 96 FM. Bukan cuman di Bandung aja yang kebagian frekuensinya teman Pro 2, tapi juga di luar kota Bandung yang selalu WhatsAppin, terus juga pakai chatroomnya kita ya kan, buat WhatsAppin ke Pro 2 juga. So thanks a lot ya. Coba mungkin ada di kota mana aja yang lagi dengerin Sandy di pagi hari ini, di absen dulu ya, di absen dulu. Ini ada yang dengerin tadi tuh, ada yang dengerin di kawasan Bogor ya kan, lagi dengerin Sandy juga. Selamat pagi Bogor, gimana Bogor, hujan gak? Hai. Bandung sih cerah, Bandung cerah banget teman Pro 2, alhamdulillah ya. Walaupun memang kemarin sempat kayak turun hujan dan kayak masuk ke sore tuh udah mulai kayak mendung-mendung lagi teman Pro 2. Padahal September ya, yang belakangnya ber ini baru jalan 2 hari. Ya, udah ngegeber aja nih hujannya kota

Denpasar, pengen dengerin yang di Jogja, tapi dari Bandung bisa juga teman Pro 2, itu lewat aplikasi RRI Digital. Jadi selain bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun, dari program A1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu kan ya, kamu juga bisa dengerin berbagai podcast kita teman Pro 2, terus juga ada beberapa drama radio kita ya, dari Cecintaan ya, Jejurigan, itu semuanya ada di sana ya. Terus kamu juga bisa susun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan on demand tanpa iklan sedikit pun. Yes, all you have to do just download, yes, RRI digitalnya teman Pro 2, dan kamu tinggal masukin

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Teman terbaik.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

You're still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Yes, ini kalau misalkan kita ngomongin Kota Bandung dengan perubahannya, banyak banget yang ngebahas ya, especially kawasan Gasibu, teman Pro 2. Ada yang ngomentarin trotoarnya. Tapi tadi malam saya nih ngeliat kondisi trotoar Kota Bandung yang memang Kota Bandung, Gasibu ya, yang memang lagi menjadi sebuah perbincangan masyarakat Bandung, teman Pro 2. Karena trotoarnya tinggi banget, sedangkan ini zebra cross, terus kita harus ngejegang badag atau gimana ya. Ternyata emang lagi dibobrok, teman Pro 2. Nah, sehubungan dengan hal itu, kawasan Gasibu Kota Bandung juga mulai ditutup sementara mulai hari Selasa 1 September kemarin, teman Pro 2, di mana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah ini untuk melanjutkan proses penataan dan optimalisasi kawasan yang selama ini menjadi salah satu ruang publik utama di pusat Kota Bandung. Jadi penutupan ini dilakukan agar pekerjaan penataan dapat berjalan secara menyeluruh, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan kawasan tersebut nantinya memiliki fasilitas yang lebih tertata serta mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat di Kota Bandung. Nah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bapak Adi Komar, juga mengatakan kalau penataan kawasan Gasibu ini mencakup sejumlah pekerjaan. Dan salah satunya adalah penataan area jogging track, serta peningkatan kualitas berbagai fasilitas pendukung di kawasan tersebut, teman Pro 2 ya. Jadi, pekerjaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas pembangunan, terus juga keamanan hingga kenyamanan masyarakat. So that's why, yes, proses penataan ini diproyeksikan membutuhkan waktu cukup panjang dan diperkirakan berlangsung hingga awal tahun 2027. Gitu ya. Jadi selama proses penataan berlangsung, masyarakat ini diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam area kawasan Gasibu demi keamanan dan kelancaran pekerjaan, gitu cina teman Pro 2 ya. Jadi belum bisa dulu tuh kita buat jogging-jogging di treknya Gasibu, teman Pro 2. Untuk sementara mungkin kita pindah dulu ke Saparua ataupun ke ITB ya, di Sagara ya, apa ITB itu namanya, lupa. Nah, kejauhan dari rumah Sandy, jarang, paling sekali-kali doang kesana gitu. Kayaknya daerah ITB, teman Pro 2, ya itu menjadi pilihan lain selain Gasibu, gitu teman Pro 2. Gimana? Keberatan atau tidak?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah.

Emang kamu lagi cari apa sih teman Pro 2 ya? Indis ekonomi, yes, banyaknya itu lagi cari kerjaan. Udah dapat, apakah kamu menjadi salah seorang yang beruntung dari 19.000 kesempatan yang itu ya? Tapi kalaupun memang enggak, ya siapa tahu rezeki kamu ternyata bisa dari luar negeri teman Pro 2. Karena kan kalau misalkan berbicara ngomongin apa ya, kayak kerja di luar negeri itu banyak bentuknya. Ada yang memang bisa kamunya pindah ke luar negeri, ataupun kayak remote job yang sekarang lagi banyak banget dilakuin sama orang-orang di Indonesia, especially kayak digital nomad kayak gitu-gitu teman Pro 2 ya. Nah, ini siapa tahu kamu passionate di bidang ini teman Pro 2, karena yes, Snoop Dogg lagi buka lowongan kerja buat keliling dunia untuk cicipi es krim. Dan gajinya gak main-main teman Pro 2, 160 juta rupiah per bulan. Betul, kamu gak salah dengar ya. Jadi ini beratus-ratus kali UMR di Indonesia. Dan Snoop Dogg ini tengah membuka lowongan yang terdengar seperti pekerjaan impian bagi para pecinta es krim, pastinya teman Pro 2. Jadi lewat brand es krimnya Dr. Bombay, ia mencari seorang international ice cream taster dengan bayaran mencapai 10.000 US dollar. Yes, jadi kalau di rupiahin itu sekitar 160 juta rupiah per bulannya teman Pro 2. Jadi posisi ini bukan cuma bertugas icip-icip berbagai varian es krim, tapi juga memberikan feedback mengenai rasa dan tren produk. Dan kandidat juga akan berkesempatan melakukan perjalanan international worldwide ya, serta membuat konten untuk media sosialnya ya. Jadi dalam pengumumannya, Snoop Dogg ini mengatakan bahwa posisi tersebut terbuka bagi pelamar dari berbagai negara. Dan pendaftaran ini dilakukan melalui deal, teman Pro 2, dan baru tutup kemarin akhir Agustus. Agak kelewat sih memang teman Pro 2. Tapi ya siapa tahu ya, beberapa kandidat yang udah lamar juga mungkin ada yang belum memenuhi. Jadi kita positif aja, kalaupun emang kamu coba, siapa tahu itu rezekinya kamu. Masih bisa kali ya? Masih bisa gak sih kayak gini-gini? Cobain aja lah dulu lah teman Pro 2 ya. Gitu. Jadi ngelamar langsung sama Snoop di OGG untuk mencicipi ice cream ke seluruh dunia. Brandnya dia sendiri, Dr. Bombay teman Pro 2. Sambil ngonten juga, itu siapa sih yang gak mau? Ya terus digaji 160 juta rupiah per bulannya. Best ya. Gitu teman Pro 2 ya. Kita lihat siapa orang beruntung itu nanti teman Pro 2. Selagi dia menggemuk, selagi dia bisa keliling dunia juga, selagi itu juga dia bisa mengumpulkan 160 juta rupiah per bulan. Dan kita gak tahu nih di kontrak berapa lama sama si Snoop Dogg itu sendiri untuk bekerja mencicipi es krim punya dia.

You're still listening Pro 96 FM. Udah jam 8 teman Pro 2. Bentar lagi nih kita bakalan ngobrol, ngobrol-ngobrol seru ya sama narasumber kita. Tentang apa? Tentang bola teman Pro 2. Tentang pensiunnya Lionel Messi. Ini kira-kira gimana? Apakah Argentina akan kehilangan sosok ikoniknya nanti? Kita bakalan ngobrol ya. Tapi tungguin aja dulu teman Pro 2, karena obrolannya bakalan banyak banget. Bukan cuma jam 8.30 nanti, tapi di jam 9 dan 9.30 juga kita bakalan ngobrol sama beberapa narasumber ya. So stay close on 96.7.

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau, Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

satu kabar mengejutkan buat kamu para pecinta bola teman Pro 2. Ini agak kaget karena mendadak, tapi sebenarnya kita udah bisa memprediksi semuanya, yes. Pemain iconic Lionel Messi memutuskan pensiun dari timnas Argentina usai berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Di mana mega bintang berusia 39 tahun tersebut merilis pengumumannya hanya sebulan setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026. Yes. Messi menulis pesan emosional di dalam beberapa cari kertas yang kemudian diunggah oleh akun resmi media sosialnya pada hari Senin kemarin tanggal 31 Agustus teman Pro 2. Di mana Messi juga kalau misalkan di total-total di jumlah jamleh nih ya, udah menyumbang sebanyak 125 gol dari 68 asis dalam total 207 penampilan sejak debut dengan Albi Celeste. Bener gak ini bacanya ya? Just correct me if I'm wrong ya. Tahun 2005 lalu. Dan kontribusi mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain ini juga mengantar Argentina sekali juara Piala Dunia tahun 2022 lalu. Waktu Piala Dunia di Qatar, teman Pro 2. Dan dua kali merajai Copa America tahun 2021 dan juga 2024. Dan di akhir pernyataan Lionel Messi ada sebuah catatan kaki yang mengungkapkan bahwa kepergian sang ayah George ya, kalau orang sana J itu dipanggil H, jadi Jorge Jorge Messi, bener gak nih? Duduk Ilham, kamu duduk, gak usah berdiri. Kenapa kamu berdiri-berdiri begitu ya? Oke. Itu juga pastinya dengan kepergian sang ayah teman Pro 2 ini memantapkan dia untuk mengambil keputusan tersebut ya. Jadi gimana teman Pro 2 ya, ini memang banyak sekali ya tulisan Messi ada dan ini ya udah ada yang memang versi translate-nya, tapi kamu mungkin cari aja sendiri ya. Tulisan apa saja yang memang dibuat 2 hari pasca Argentina ini menjadi runner-up di Piala Dunia 2026 kemarin. 2 hari setelah Piala Dunia diumumkan, yaitu tanggal 21 Juli, even baru Agustus dia rilis ke publik teman Pro 2, tapi surat pernyataan tersebut udah ditulis dari tanggal 21 Juli kemarin. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, retirement dari Lionel Messi teman Pro 2 sama teman kita yang paham banget nih tentang bola. Wih, paham. Best ya, kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama Ilham teman Pro 2. Seorang football enthusiast yang bakalan kita tanya gimana sih komentarnya tentang pensiunnya Lionel Messi dari timnas Argentina. Stay close.

0: Prodo 96 FM masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan seperti yang tadi sudah saya dijanjikan, teman Pro 2 ini masih membahas tentang keputusan Lionel Messi yang resmi pensiun dari timnas Argentina. Dan keputusan ini diumumkan sekitar 7 minggu setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Well, actually ya, dia tuh nulisnya 2 hari setelah final tersebut, final Piala Dunia berlangsung. Ya, jadi dia tulisnya tertandanya tanggal 21 Juli, teman Pro 2, 2 hari setelah laga final ketika Argentina ini juga diputuskan sebagai runner up di Piala Dunia 2026. Turun satu tingkat ya dari Piala Dunia 2022 lalu dari Qatar, teman Pro 2. Dan pasnya lewat unggahan di Instagramnya, Messi membagikan catatan yang dia tulis di tanggal 21 Juli tersebut gitu. Dan ternyata ya dalam catatannya disebutkan kalau Lionel Messi ini tuh udah lama memikirkan keputusan tersebut ya, dan kepergian sang ayahnya pada Agustus kemarin juga membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanannya bersama timnas Argentina. Dan pensiunnya Messi ini, teman Pro 2, dengan status sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak untuk Argentina, karena sejak debut pada tahun 2005 lalu ia mencatatkan 207 caps dan 125 gol sekaligus membawa negaranya menjuarai Copa America 2 kali ya, 2021 dan 2024 serta Piala Dunia tahun 2022. Yes, dan pensiunnya Lionel Messi ini kita bakalan ajak ngobrol sama football enthusiast di pagi hari ini. Sudah ada Ilham. Selamat pagi Ilham, tepuk tangan dulu buat Ilham.
1: Halo, halo, pagi Kak.
0: Wih, ini gimana? Kamu rasanya seperti apa ketika kamu sudah mengetahui dengan resmi Lionel Messi ini pensiun, Ilham?
1: Ya, yeah, Lionel Messi one of the gods football ya.
0: Oh, dia, jadi kamu mikirnya gods-nya tuh
1: one of the gods.
0: One of the gods. Jadi ada dua nih.
1: Iya, ada dua. Ada
0: kan?
1: Dua
0: jadi kita enggak usah berantem nih, kita enggak usah berantem ya. Enggak usah ya, enggak usah berantem ya. Oke, oke. Gimana gimana?
1: Iya, Lionel Messi itu sebenarnya kan pensiunnya di Argentina ya, Kak. Kalau di footballnya beliau belum pensiun gitu.
0: Oke, okay, karena masih di Inter Miami kan?
1: Iya, di Inter Miami dia masih main. Cuma memang waktu yang pas sih, sudah waktunya gitu pensiun secara beliau udah umur 39 gitu, dan menurut saya menutup karir internasionalnya dengan baik, jadi runner up gitu.
0: Cantik ya, kayak cantik, pialanya semuanya udah kepajang. Iya. Kayak tinggal apa lagi sih gitu ya?
1: Iya, udah lengkap sebenarnya sih, harus diakui Lionel Messi udah lengkap di Argentina.
0: Oke, jadi berarti ini merupakan waktu yang menurut Ilham itu pas gitu, pas, kan ya? Si Lionel Messi ini tuh harus pensiun.
1: Iya, apalagi kemarin di World Cup juga gila kan, nggak ada yang nyangka sebenarnya Messi bisa tampil kayak gitu di World Cup kemarin. Kirain cuma jadi pelengkap doang, ternyata malah yang bawa Argentina sampai final gitu.
0: Benar ya, bawa nafas buat Argentina. Even mungkin kayak di awal-awal waktu penyisihan grup dia mainnya kayak main-main ya, kayak culang-culang ngegolin aja ya, enggak sih?
1: Iya, emang ciri khasnya gitu.
0: Itu fase grupnya gitu. Dia malah kayak ketawa-ketawa pas akhirnya ketemu sama apa tuh? Tadi lupa deh yang pertama tuh, yang kipernya bagus.
1: Apa ya?
0: Tanjung Verde.
1: Oh, Tanjung Verde. Wah,
0: Tanjung Verde udah lumayan banget. Udah lumayan ngos-ngosan dia itu, ngegiring bolanya, teman Pro 2 ya. Jadi ini keputusan yang tepat buat Ilham ya, untuk Lionel Messi sendiri pensiun ya.
1: Waktu yang pas.
0: Waktu yang pas. Tapi menurut Ilham ini ada kayak unsur kekalahan dari Piala Dunia 2026 gak sih? Kayak aduh kalah lagi nih gitu, kayak udah deh retired aja deh
1: kayaknya
0: gitu.
1: Aku ngelihat Messi tuh kayaknya nggak peduli sih, kayaknya mau menang atau kalah, kayaknya dia cuma pengen play football aja waktu Piala Dunia. Jadi kayaknya emang tadi ada pengaruh dari kepergian sang ayah ya sepertinya. Beliau memutuskan untuk pensiun. Lagi pula kan kalau untuk turnamen terdekat gitu ya, Copa America itu 2 tahun lagi, terus World Cup 4 tahun lagi, kayaknya udah gak kekejar
0: sih. Udah gak kekejar ya, jadi udah terlalu tua kalau misalkan udah usia 40 ke atas gitu kan. I see. Dan memang ini yang menarik adalah Messi meninggalkan Argentina itu bukan di masa-masa Argentina tuh lagi terpuruk, tapi memang lagi bagus-bagusnya.
1: Iya, betul
0: ya
1: sih.
0: Dan tetap ini menjadi timing yang pas menurut kamu.
1: Iya, karena umur dan
0: umur itu tadi ya. Tetap ya, usia ya memang gak bisa dibohongin ya. Oke, tapi menurut kamu Ilham, apakah timnas Argentina ini perlu mencari ikon baru selain Lionel Messi? Karena seperti yang kita tahu, berbicara mengenai para pemain terbaik di Argentina, kita punya Lautaro Martinez, ya kan? Lautaro Martinez ini juga dia striker yang bagus dan pencetak gol terbanyak di Copa America 2024. Ada juga Julian Alvarez, dia juga masih muda, kayak 28 tahun gitu kan ya. Dan dia punya insting gol yang tinggi juga dan mobilitas yang bagus di lini betul, depan gitu kan ya. Enzo Fernandez, terus juga ini Enzo Fernandez juga kan baru ditransfer ya dari iya, Chelsea ke Manchester City.
1: Baru banget tuh.
0: Baru banget.
1: Semalam.
0: 3 triliun. 3 triliun.
1: Iya, itu mahal.
0: Ya
1: rekor transfer sih salah satu pemain termahal betul, di dunia itu ketiga.
0: Ya. Oh, si Enzo ini.
1: Iya, Enzo Fernandez itu.
0: Karena dia masih muda juga, masih 25 tahun. Ya kan? Jadi worth it ya. Bagus ya. Nah, dari nama-nama tersebut menurut Ilham kira-kira siapa nih yang bakalan jadi the next Messi untuk angkatannya?
1: Jujur bingung sih, karena gimana ya? Messi itu kayak unreplaceable gitu sebenarnya.
0: Oh,
1: karena
0: irreplaceable ya.
1: Iya, irreplaceable gitu.
0: Kenapa?
1: Sulit sih untuk mencapai sekelas Messi itu. Kayak ibaratnya Ronaldo di Portugal lah, itu influence-nya, skill-nya itu udah sulit dikejar sih. Jadi kalau yang mendekati jujur siapa ya di Argentina?
0: Alvarez gak sih? Kayak Alvarez dari 2022, terus sebelumnya juga udah oke banget ya kan?
1: Tapi kayaknya gak terlalu vokal gitu orangnya kalau Alvarez. Jadi kan kalau Icon tuh harus yang vokal juga, harus yang jago juga.
0: Iconic ya?
1: Iya, namanya sih itu emang ya harus diakui ya walaupun saya lebih ke Ronaldo. Memang Messi itu secara... dia di Argentina tuh bukan hanya jago doang gitu, tapi dia bisa menggendong teman-temannya begitu. Jadi nggak tahu kenapa gitu, teman-temannya kayak respect banget sama dia gitu.
0: I see.
1: Ya, ada yang waktu itu pernah Giuliano Simeone kalau nggak salah diwawancara tuh tentang Messi kan, beliau sampai berkaca-kaca ngomongin Messi doang gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa gitu.
0: Karena sosok ikon itu tadi gitu kan ya. Tapi udah kebayang sama Ilham kira-kira siapa? Karena yang irreplaceable tadi kan ya.
1: Iya, siapa ya? Mungkin yang paling mendekati itu Lautaro Martinez sih. Soalnya dia kan kapten juga ya di klubnya.
0: Benar. Lautaro Martinez lah ya. Dulu kita punya Maradona ya, terus diganti sama Lionel Messi. Nah, Martinez ini nih ya. Gitu. Bukan Martinez yang kiper ya. Oh, itu juga udah pensiun. Udah tua juga dia. Udah berusia juga teman Pro 2 gitu. Tapi menurut Ilham sendiri, Argentina tuh, timnas Argentina udah siap kehilangan Messi belum sih, atau ternyata ini merupakan sebuah kayak titik balik buat timnas Argentina? Oke, kita lepas dari bayang-bayang Messi dan ternyata ini bisa menjadi sebuah titik di mana pemain bintang lain tuh bisa bermunculan setelah Messi tuh retired.
1: Kayaknya sih menurut saya udah cukup bersiap sih, soalnya kan mereka kayaknya udah tahu deh setelah World Cup ini bakal pensiun gitu Messi. Cuma ya lagi-lagi itu butuh proses ya untuk mencari ikon untuk regenerasi itu perlu proses gitu. Apalagi gameplay Argentina tuh sangat Messi sentris gitu. Jadi ya mereka perlu menemukan formula yang barulah untuk bersaing nanti ke depannya gitu.
0: Oke, berarti nanti kita lihat ke depannya kalau memang ternyata Argentina mengalami penurunan performa, artinya dia tuh sangat bergantung pada sosok Messi, digendong sama Messi banget gitu sebenernya. Kan ya. Dan kalau ternyata memang ternyata setelah Messi pensiun tetap baik ataupun konsisten, ya artinya
1: emang sistemnya bagus berarti.
0: Sistemnya bagus, timnasnya bagus, ya timnasnya bagus teman Prodo untuk Argentina sendiri. Best. Yes. Oke. Ya, ini Sandy penasaran apa yang ada di pikiran Ilham sebagai pecinta sepak bola dan pasti ngikutin banget kemarin Piala Dunia kan ya. Nah, dengan adanya kekalahan di final Piala Dunia 2026 si Argentina ini gitu ya, Ilham ya. Itu apakah akan mencoba mengubah cara kita menilai akhir eranya Messi? Iya kan, sebagai sebuah anti klimaks atau justru sebagai penutup yang tetap elegan untuk generasi Messi? Coba.
1: Jujur penutup yang elegan sih masih sih, soalnya kan kalahnya juga di final gitu. Dan fun fact juga ya, Messi tuh dari tahun 2010 sampai 2020 tuh gak menang apa-apa gitu di Argentina gitu. Bahkan katanya ya sampai dibully gitu fansnya dan Messi gitu. Kan beliau juga emang sempet pengen pensiun di 2016 karena waktu itu abis kalah World Cup terus kalah di Copa America gitu. Jadi kayak mungkin sedih. Sedih jadi pengen pensiun, tapi ya kalau enggak salah ada yang menulis surat untuknya bahwa jangan pensiun, kita masih membutuhkanmu di Argentina. Nah, ternyata di 2020 ke atas justru malah apa ya, panen trofinya di situ.
0: Panennya
1: gitu.
0: Panennya ya.
1: Iya, 2 Copa America, 1 World Cup dan 1 runner up gitu. Yeah. Itu jadi menurut aku dengan kekalahan yang kemarin sih gak ngubah sih, tetap
0: cukup elegan ya.
1: Tetap elegan sih.
0: Cukup elegan ya, benar. Karena, jadi God-nya siapa menurut kamu?
1: Aduh,
0: ini kalau misalnya ngomongin GOAT lagi, GOAT lagi. Eh, tapi kalau Cristiano Ronaldo nih, kita ngomongin kubu sebelah gitu kan. Cristiano Ronaldo mah belum ini ya, belum. Eh, udah atau belum sih dia belum secara resmi ya, baru isu-isu aja ya.
1: Cristiano Ronaldo tuh mengumumkan bahwa musim ini tuh musim terakhirnya
0: jadi
1: dia. Tahun depan. Iya, kayaknya di Portugal juga sih. Jadi di football sih kayaknya, di sepak bola.
0: Oke.
1: Tahun depan kayaknya beliau official pensiun deh.
0: Official pensiun ya. Kalau Neymar.
1: Wah, Neymar sih.
0: Neymar bukannya udah ya? Dia masih 34 tahun, tapi kemana?
1: Iya. Cuma Neymar kayaknya lebih belum terlalu jelas sih soalnya.
0: Oke.
1: Ya, Neymar tuh secara usia kan masih lumayan bisa sebenarnya.
0: Masih panjang, cuman dia cedera kan.
1: Iya, cuma ya kan. Itu mungkin orang Brazil ya.
0: Susah ya.
1: Iya, jadi emang lifestyle sih kalau
0: lifestyle ya. Luka Modric, gimana Luka Modric nih?
1: Luka Modric sih pensiun sih itu.
0: Pensiun ya? Dia lumayan udah tua banget
1: udah,
0: sih.
1: Itu seumuran Ronaldo sih.
0: Asli. Luka Modric tuh udah tua. Eh, kemarin ke Indonesia dia.
1: Oh iya lawan Chelsea waktu
0: lawan
1: itu.
0: Lawan Chelsea ya kan, yang memang udah legend-legendnya udah tua-tuanya teman Pro 2 ya. Yeah. Jadi sebenarnya mungkin kalau dilihat di tahun ini setelah Piala Dunia 2026 kayaknya banyak sekali pemain bintang yang memang pensiun.
1: Iya
0: kan?
1: Jelas.
0: Dan salah duanya itu adalah yang satu ini udah kayak ngumumin Messi secara resmi, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ini masih baru intro ya kan, masih ancang-ancang gitu. Tapi ini mereka masih punya beberapa keputusan apakah memang mau pensiun sepenuhnya seperti waktu itu dilakukan sama David Beckham ya kan di Galaxy kan. PSG ya?
1: LA
0: Galaxy.
1: Saya lupa.
0: LA Galaxy. LA Galaxy 2013 kalau enggak salah ya.
1: Iya,
0: di LA Galaxy, dia pensiun tuh benar-benar yang udah gantung sepatu gitu kan ya gitu. Nah, udah aja selesai terus dia keluar jadi model gitu kan ya. Nah. Tapi kalau Lionel Messi ini di timnas dulu, tapi Inter Miami masih lanjut.
1: Iya, masih lanjut mungkin. Oke. Ya di Inter Miami lebih santai sih mainnya.
0: Santai lah. Ya, enggak apa-apa lah ya, teman Prodo. Terus itu juga apa? Ronaldinho juga.
1: Wah, Ronaldinho udah lama juga ya kayaknya deket-deket David Beckham sih pensiunnya waktu itu kalau nggak salah.
0: Dia kayaknya comeback lagi deh Liga 3-nya ini.
1: Iya, Italia.
0: Itu
1: unexpected banget sih.
0: Itu setara Tarkam Cimahi nggak sih? Nggak dong ya.
1: Nggak
0: dong ya. Itu unexpected loh ya kan? Kaget nggak?
1: Kok bisa ya udah? Maksudnya udah pensiun, balik lagi main bola itu kayak
0: badan udah beda nih masalahnya ya kan.
1: Udah 46 tahun atau berapa ya.
0: Ini kayak bercanda atau gimana nih babang satu itu ya. Ya ampun. Tapi itulah ya, mungkin kalau berbicara tentang Messi ya, pro kontra untuk GOAT itu akan selalu ada. Tapi kita yang memilih, kita yang nyimpen di dalam hati kita teman Pro 2. Tapi yang jelas Messi ini pamit dengan elegan ya. Tepuk tangan dulu buat Messi teman Pro 2. Kita tinggal tungguin ya keputusan Ronaldo nanti gimana. Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo seperti apa? Apakah akan menyusul dengan keputusan yang serupa dengan Lionel Messi? Terus ujung-ujungnya mereka tampil dalam sebuah cover majalah bersama ya.
1: Iya, belum pernah.
0: Pernah.
1: Oh, yang main catur ya.
0: Iya kan. Pernah tuh main catur. Itu pun kayak dunia kaget kok bisa gitu ya. Geger gitu teman Pro 2 ya. Nanti ajalah kita lihat ya. Emang ngebahas Persib gak ini? Oh, tiba-tiba Persib.
1: Aduh, saya Persib.
0: Yaudah lah ya, kita ngomongin dulu Messi aja deh. So, thank you so much Ilham udah ngobrol-ngobrol sama Sandy pagi hari ini.
1: Iya, makasih.
0: Sekarang kamu lagi tontonin apa? Ini kan musim baru nih.
1: Aku sih lagi ngikutin Chelsea sih sekarang. Liga Inggris sih seru sih menurut aku.
0: Liga Inggris seru ya.
1: Iya.
0: Iya. Ngikutin apa kamu apa? Arsenal, MU, MU ya. Kamu MU ya.
1: Chelsea sih aku Chelsea.
0: Chelsea ya.
1: Karena pelatihnya baru dan punya sistem gitu, punya apa ya, punya visi lah kedepannya kayak gimana ya. Gitu. Punya
0: emang dulu Jose Mourinho nggak gitu?
1: Oh jelas Jose Mourinho keren.
0: Keren.
1: Defense.
0: Iya.
1: Cuman sekarang tuh lebih apa ya, lebih main indah lah, main cakep.
0: Eh bukannya kemarin sempat ada kabar dia balik lagi ya?
1: Jose Mourinho di Madrid sekarang.
0: Oh, di Madrid sekarang.
1: Makanya Madrid juga salah satu tim yang cukup ngeri sih.
0: Okay.
1: Madrid sama Barcelona tuh bakal jadi ngeri lah.
0: Gitu. Ngeri ya. Emang Liga Inggris ini tuh seru-seru, bintangnya banyak teman Pro 2 ya, dan kayaknya sayang banget buat kita lewatin.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu ya. Persib udah beli jersey baru kamu?
1: belum.
0: Ya, stop. Kita tuh diundang loh acara pesta biru kemarin. Kamu belum beli?
1: Belum.
0: Kalah, Sandy udah beli ya. Nungguin Senpi. Thank you ya, Ilham ya.
1: Sama-sama, Kak.

sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Mau lanjut.
0: Rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Rapat ya? Oh, iya, aduh, ya ampun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kalau kita ngelihat beberapa informasi berita-berita teman Pro 2 ya, ini lingkungan Indonesia memang lagi nangis teman Pro 2. Selain masalah karhutla, beberapa bencana juga membuat tempat tinggal saudara-saudari kita rusak teman Pro 2 ya. Dan kalau berbicara tentang tempat tinggal, hutan juga itu merupakan sebuah tempat tinggal yang memang diperuntukkan untuk flora dan fauna. Dan terkadang hal ini yang membuat kita tuh sebagai manusia lupa bahwa yang hidup tuh bukan hanya kita manusia teman Pro 2, tapi ada satwa, ada tumbuhan juga yang memang hidup dan punya tempatnya sendiri. Dan sangat disayangkan teman Pro 2 ya kalau memang ternyata lingkungan itu rusak. Nah makanya kita sebagai anak muda kita harus peduli lingkungan sebagai cara mitigasi bencana. Kayak apa sih sebenarnya ya yang harus kita lakukan ya sebagai bentuk peduli lingkungan kita dalam bagian dari mitigasi bencana? Bentuknya seperti apa dan kita harus ngapain aja? Kita bakalan ngobrol pagi hari ini bersama ex-organisator teman Pro 2 yang sangat paham tentang mitigasi bencana pastinya, ada Kang Asep Sandi Prayoga. Selamat pagi Kang Asep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo Kang Asep, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Teman-teman di sana.
0: Sehat alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong lagi di mana Kang Asep?
1: Oh, ini sebenarnya lagi ada di tempat kerja Teteh.
0: Kerja? Oh, di tempat kerja ya. Ya. Oke.
1: Okay. Magang ya, magang gitu.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Kalau saya di GNT Teteh.
0: Jadi oh. Oke okay, ya. Yang

0: kirim barang ya Kang ya?
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Tapi kalau Kang Asep sendiri kan juga ini di informasinya juga
1: Sebagai
0: sempat
1: mahasiswa,
0: sebagai mahasiswa ya gitu. Nah ini juga
1: masih mahasiswa sekarang.
0: masih mahasiswa, wih gokil. Berarti semester akhir dong ya kalau udah magang begitu ya?
1: Iya, semester akhir.
0: Ih keren teman Pro 2. Nah ini Kang Asep juga punya pengalaman menjadi eks-organisator. Dan pastinya juga ini kita berbicara tentang peduli lingkungan sebagai cara mitigasi bencana nih, paham nih Kang Asep. Nah ini kan kita nih masih muda-muda nih Kang juga. Kalau memang tadi juga Sandy sempat bilang kalau lingkungan di Indonesia tuh ada yang rusak dikarenakan bencana, rusak karena memang manusianya gitu kan ya. Ada yang rusak juga karena dirusak. Nah, ini ngomongin hal seperti itu Kang Asep, gimana nih pandangan Kang Asep sendiri nih, Kang?
1: Pandangan tentang mitigasi bencana ya, Teh? Oke. Kalau misalnya tentang mitigasi, sebenarnya karena apa ya? Banyak hal juga sih, Teh, kalau misalnya kita ngelihat di lingkungan sekarang kan ya, apalagi sebagai anak muda harusnya kita lebih paham gitu. Kepedulian, terus ada juga kepedulian terhadap lingkungan. Nah sebenarnya kepedulian terhadap lingkungan itu gak harus dimulai dari sesuatu yang besar sih. Kita juga harus melek dari kebiasaan kita sehari-hari. Kayak membuang atau memilah sampah dengan benar, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus tidak membuang sampah ke sungai atau ya selokan-selokan yang di pinggir jalan, serta ya menjaga lingkungan di sekitar kita. Banyak hal kok yang bisa kita lakuin gitu sebenarnya.
0: Oke, banyak hal yang memang bisa kita lakuin sebagai anak muda dari hal terkecil tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan Kang Asep sendiri ini melihat gitu kan sebagai mahasiswa yang memang masih aktif belajar, sebenarnya usia-usia Kang Asep ini tuh memang udah melek hal tersebut belum sih Kang Asep? Udah sadar belum bahwa hal kecil tersebut itu juga bisa berpengaruh terhadap dampaknya terhadap lingkungan gitu?
1: Kalau ditanya melek atau enggaknya, kadang kita tuh apa ya Teh, terlalu menutup mata untuk hal itu nih Teh. Kayak kita hanya fokusnya ke arah-arah yang bencananya sudah terjadi. Sedangkan sebelum bencananya belum terjadi, kadang kita tuh menutup mata. Kayak ya apa ya, ibaratnya mah karena kan kita tuh bukan pengguna lingkungan hari ini, tapi juga menjadi bagian dari orang yang akan menghadapi dampaknya di masa depan juga loh. Jadi kita tuh kalau misalnya ditanya harus melek dan lain-lain, itu balik lagi ke sadaran diri sendiri gak sih? Karena kan harus apa ya, apalagi anak muda mungkin ya, punya kelebihan dari sisi kreativitas atau media sosial. Jadi menurut saya kita tidak apa ya, kita tidak hanya bisa melakukan aksi secara langsung loh, tapi juga bisa menggunakan media sosial untuk mengedukasi atau mengajak orang lain. Nah ini untuk teman-teman yang udah sadar akan betapa pentingnya menjaga lingkungan gitu. Ya tapi jangan juga sampai kepedulian lingkungan hanya berhenti di postingan doang gitu.
0: Betul, teori doang ya jadinya ya.
1: Iya, bukan hanya teori doang, kita juga harus upload tentang menjaga lingkungan kayak gimana. Setelah itu mengedukasi secara langsung. Jadi jangan cuman berhenti di postingan, terus di sehari-harinya kita masih buang sampah sembarangan, atau buang limbah ke selokan, buang air cucian ke selokan dan lain-lain.
0: Buang mantan pada tempatnya, enggak dong?
1: Pada
0: ya
1: tempatnya.
0: Waduh. Terus-terus gimana lagi, Kang Asep? Gimana?
1: Ya, jadi sebenarnya banyak kok contoh-contoh dari apa ya, teman-teman yang udah melakukan hal itu gitu. Contohnya kayak Pandawara Teteh.
0: Iya, tahu.
1: Nah, kenapa sih anak muda sekarang malah banyak yang gak melek ke Pandawara gitu, malah banyak yang ngehujat dan lain-lain. Padahal kan Pandawara mengedukasi, memberikan contoh dan lain-lain. Nah, seharusnya kita juga bisa. Kenapa Pandawara bisa, kita enggak gitu. Kan kita juga bisa gitu menjadi seperti mereka. kayak gitu.
0: I see, bener ya. Jadi kita harus mencari contoh yang baik. Contohnya itu si Pandawara itu gitu. Nah, lalu bagaimana dengan adanya komunitas-komunitas pecinta lingkungan nih, Kang? Seberapa jauh sih komunitas tersebut bisa merubah cara pandang kita terhadap lingkungan? Salah satunya itu dengan merubah kebiasaan diri sendiri untuk lebih baik lagi gitu dalam apa? Kayak buang sampah atau hal-hal kecil yang tadi juga disebutkan sama Kang Asep nih, Kang.
1: Seberapa jauh ya, Teh? Seberapa jauh mempengaruhi? Sebenarnya kalau misalnya komunitas-komunitas pecinta lingkungan, menurut saya nih pengaruh komunitas itu cukup besar, Teh.
0: Oke.
1: Karena adanya komunitas bisa mengubah kepedulian yang awalnya hanya dimiliki individu menjadi gerakan bersama. Seperti itu. Misalnya nih, satu orang mungkin punya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Tapi ketika dia bergabung dengan komunitas, kebiasaan itu bisa dikembangkan menjadi kegiatan bersih-bersih, edukasi, kayak pengelolaan sampah, kayak gitu. Apalagi kan anak muda sekarang sangat dekat kan ya dengan media sosial. Komunitas juga bisa menggunakan media sosial itu untuk mengajak lebih banyak orang gitu. Bukan hanya melalui postingan, tapi mengajak mereka melakukan aksi nyata, kayak misal jumsih nih di pamflet dan lain-lain di desa ini. Kan banyak masyarakat yang tergerak gitu.
0: Nah, kalau gimana?
1: Nah, tapi menurut saya juga pengaruh komunitas bukan hanya seberapa banyak anggotanya sih, Teh. Kadang kan ada komunitas tuh yang hanya mempentingkan regenerasi, jadi diperbanyak anggotanya. Tapi konsistensinya nggak ada. Nah, menurut saya ada, ya ini juga saya nyerang diri saya sendiri. Jadi kita tuh harus melihat seberapa besar konsisten kita di komunitas itu untuk memberikan contoh dan menggerakkan masyarakat untuk melek hal itu, seperti itu.
0: I see. Kalau Kang Asep sendiri ini gabung ke komunitas atau apa nih sampai akhirnya membuat Kang Asep sadar akan pentingnya kita menjaga lingkungan?
1: Oh, kalau saya kebetulan kemarin sempat menjadi ketua himpunan juga ya, Teh, di IKIP Siliwangi, di ESA, English Student Association. Jadi di Hima ESA sendiri kami diajarkan gitu bahwasannya peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan juga. Jadinya ada beberapa pematerian ataupun aksi nyata gitu. Jadinya untuk saya sendiri alhamdulillahnya bisa melakukan sedikit-sedikit dari apa yang tadi saya bilang.
0: Oke. Jadi di ini aksi apa aja yang memang sama Kang Asep udah pernah dilakukan nih waktu di kampus itu tadi?
1: Seperti contoh-contoh kecilnya ya, Teh, kayak bebersih sekre dulu yang awalnya buat ngegerakin para anggota, terus kita masuk ke beberapa daerah untuk melakukan pengelolaan sampah dan lain-lain, terus juga ikut bantu-bantu kegiatan bersih-bersih yang ada di sekitaran kampus, seperti itu, Tete.
0: Asik, ya ini keren banget teman Pro 2 ya. Jadi ternyata aksi tersebut juga bisa mengajak kita semua lebih peduli akan lingkungan, dan baik satu dua orang, apalagi kalau misalkan banyakan dilakukan, itu juga akan memiliki dampak yang jauh lebih bagus gitu ya, Kang ya. Dan salah satunya apa yang memang sama Kang Asep dilakukan di kampus kemarin gitu ya, Kang ya.
1: Iya, Teteh.
0: Bener, best banget. Lagi ada program apa, Kang, yang memang terdekat mungkin yang berkaitan dengan lingkungan, baik di kampus ataupun di tempat magangnya Kang Asep gitu, ada gak?
1: Kebetulan kalau di kampus sendiri kami lagi ada open donasi, Teteh, untuk korban bencana alam yang ada di NTT.
0: Gimana itu? Gimana itu ceritanya, caranya?
1: Jadi kita menggalang dana untuk teman-teman yang ingin berdonasi. Di sini ada namanya tuh IKIP Siliwangi Peduli Nusa Tenggara Timur, Teteh. Jadi di sini tuh kami bisa mengumpulkan donasi dari teman-teman untuk dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur, seperti itu.
0: Ini apakah memang khusus anak kampus aja atau memang bisa umum juga boleh ikutan berdonasi nih, Kang?
1: Boleh untuk umum juga, Teteh.
0: Oke, gimana caranya?
1: Untuk informasi donasinya, boleh di ada kontak personnya ke Feby Aulia, terus bisa juga transfer via bank BCA, Teteh.
0: Oke, mungkin ada
1: untuk pamfletnya apakah saya bisa kirim?
0: Oh oke. Boleh. Nanti dikirim aja ke WhatsApp-nya Pro 2 ya Kang ya. Jadi siapa tahu atau iya, mungkin kayak ada Instagram yang bisa di reach out biar kayak tahu gitu teman Pro 2 ini seperti apa programnya gitu kan ya. Ada enggak Instagram?
1: Boleh Teteh dilihat aja dari Instagram BEM IKIP Siliwangi Teteh.
0: Tuh teman Pro 2 ya, di follow dulu BEM IKIP Siliwangi ya untuk informasi lebih lanjut ya Kang ya. Jadi nanti kalau misalkan ya mau ikutan berpartisipasi boleh langsung di DM aja gitu ya Kang ya.
1: Iya Teteh.
0: Ih setuju banget. Cakep kalau begitu. Kang Asep terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk sharing tentang kepedulian pastinya khususnya untuk anak muda ya, kepedulian tentang lingkungan luar biasa. Nuhun pisan Kang Asep ya.
1: Iya terima kasih kembali Teteh.
0: Sudah
1: dipercaya lagi untuk menjadi narasumber.
0: Iya pasti. Jangan bosan ya nanti ya.
1: Enggak tuh. Malah semangat.
0: Best pisan pokoknya nih Kang Asep ya. Pokoknya lancar terus setiap apa yang dilakukan sama Kang Asep, lancar kuliahnya, lancar magangnya, Kang Asep dapat nilai yang bagus juga ya Kang ya.
1: Amin Teteh, terima kasih.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Asep, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Yes, Kang Asep teman Pro 2 ya, satu narasumber kita yang memang senang sekali untuk berbagi hal tentang misi peduli lingkungan, especially untuk anak-anak muda nih. Kang Asep juga mengajak gitu untuk kita lebih peduli bukan hanya lingkungan tapi juga sesama. Apalagi kita melihat Indonesia banyak sekali saudara-saudari kita gitu kan yang memang sedang membutuhkan bantuan kita teman Pro 2. Yes, itu tadi obrolan kita sama Kang Asep di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, masih ada beberapa lagu di depan. Sebelum nanti Sony closing jam 10, so stay close on 96 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah mau jam 10 teman Pro 2. Udah waktunya saya harus pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 96.7. Thank you so much for listening Pro 2 di pagi hari ini di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, abis ini bakalan ada Raya Liva yang temenin kamu di Pro 2 santai siang. Have a great day. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari DJ sekaligus produser asal Amerika Serikat Marshmello yang menggandeng penyanyi country asal Kanada Cameron Whitcomb untuk menghadirkan single terbaru berjudul Hollow pada 28 Agustus lalu. Lagu ini menjadi kolaborasi perdana keduanya sekaligus memperlihatkan konsistensi Marshmello dalam memadukan musik elektronik dengan nuansa country yang belakangan semakin sering ia eksplorasi. Hollow memadukan vokal khas Cameron Whitcomb dengan lapisan synth berkilauan dan beat 4 on the floor yang membuat produksinya terasa tetap danceable tetapi memiliki karakter country yang cukup kuat.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya datang dari Cascada yang melanjutkan

0: tape August 26, di mana dia pun mengajak Jeremy gabung dalam lagu FUCK, teman Pro 2. Di mana Post Malone ini membuka lembaran awal karirnya lewat August 26. Mixtape yang menjadi rilisan full length pertamanya ini kini resmi hadir kembali dalam versi remaster untuk pertama kalinya tersedia di layanan streaming serta format vinyl. Awalnya dirilis pada 12 Mei 2016 melalui Republic Records. Lagu ini menjadi salah satu fondasi penting yang mengantarkan Post Malone menuju kesuksesan setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat single debut White Inversion pada 2015 lalu.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96.6 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepertinya sama tatapan khas mata yang masih yang lama.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2
1: Throwback Time.
2: Masih ingat sama lagu ini?
3: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Kita storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah, waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Rally Papasnya di Santai Siang. Dan by the way, Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request, Ray tungguin ya. Sampai sebentar lagi di jam 12. Dan by the way, Ray juga memutarin satu lagu yang di-request sama Ayu. Katanya pengen lagunya Naura Ayu yang Cinta.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, Megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta,
0: nih.
1: Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua betal sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Keljo, teman Produa. Dengerin terus ya Produa Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikan apa.
1: Teman Perlu saat lagi di jam 11.53 menit akan dikumandangkan Adzan Zuhri untuk Raya Bandung dan sekitarnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.

aku Mahal ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sampai siang di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 pasti masih barengan sama Raifa di Santai Siang. Dan siang hari ini Raya bakalan ngobrol nih teman Pro 2 barengan sama Hai. Oke, okay. Mic-nya mungkin boleh dibantu mic-nya biar didekatin. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum Raya spill nih teman Pro 2 ke kamu, kita pengen kenalan dulu dong. Ya, di sini ada siapa yang hadir hari ini?
2: Aku, nama aku Muhammad Taufik Ridho. Ini teman aku.
3: Nama aku Nasril Bayhaki.
1: Oke, jadi ada Ridho dan juga ada Nasril di sini ya, berarti ya. Oke, teman Pro 2. Nah, siang hari ini kita bakalan ngobrol soal bisnis yang kalian berdua bangun ya. Ini bangunnya ya, memang berdua atau gimana nih cerita awalnya?
2: Jadi ambilannya ya.
1: Boleh, boleh. Santai.
2: Iya. Jadi awal mulanya tuh kita teh emang enggak semua apa? Enggak bisa sampai setitik jauh ini gini. Cuma emang dari dulu tuh kita berdua tuh emang suka jualan.
1: Oh gitu, emang tapi waktu itu jualannya masing-masing. Kayak Ridho sendiri, Nasir, atau udah bareng?
3: Bareng-bareng.
1: Oh udah bareng, bareng. Oke.
2: Dari dulu tuh sering jualan. Cuma kepikiran awal mula jual sepatu tuh Nasril udah punya sepatu yang namanya tuh Clark Wallaby.
1: Oke.
2: Di situ tuh aku emang pengen punya sepatu itu. Cuma di sisi lain tuh belum ada uang buat belinya gini.
1: Oh, jadi udah pengen tapi belum bisa dibeli saat itu ya.
2: Nasril udah punya, cuma di situ tuh Nasril tuh kadang jual terus dibeli lagi, jual beli lagi.
1: Oh, berarti kamu suka beli terus dijual kalau udah enggak cocok gitu berarti ya. Oke.
2: Di waktu-waktu aku sama Nasril tuh sepedahan. Sepedahan masih inget nih di Pusdai.
1: Oh, deket sini dong deket ya. Sini, saksi hidup ya.
2: Saksi hidup awal mula berdirinya Seko Lepis tuh ada di Pusdai.
1: Oke.
2: Sepedahan sore-sore tuh nyuanki dulu lah di Pusdai.
1: Wah, itu memang paling mantep sih kegiatan paling ini sih.
2: Habis sepedahan terus nyuanki di Pusdai kan. Langsung si Nasril teh dong orang dagang yuk sana.
1: Tiba-tiba.
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi dagang naonnya? Langsung dagang sepatu deuk moal, sepatu nu kos kieu. Oh, di mana nengan barangna? Terus modalna kumaha ya? Ayeuna Nasril ngajelaskeun kieu-kieu. Alhamdulillah sampai titik ayeuna bisa gitu sama Nasril.
1: Oke. Wow, keren banget teman Pro dari sebuah obrolan di Cuangki Pusdai dari ya berarti ya. Nah, tadi Ridho juga udah sempat mention namanya adalah Second Nevis. Yeah. Nevis pakai P ya berarti ya. Oke. Nah, berarti ini tuh adalah bisnis sepatu. Yeah. Nah, sepatu seperti apa berarti yang Second Nevis jual nih?
3: Kita lebih ke thriftingan sih.
1: Wow. Jadi memang memang benar-benar dari idenya Nasril juga ya, karena kan kamu suka beli barang terus nanti kalau nggak cocok dijual lagi ya, gitu.
2: Cuma karena keresahan itu kan, karena keresahan pengen punya sepatu tapi belum ada uangnya. Hasilnya ada modal beli sepatu, akhirnya kan bisa pakai juga, bisa dijual juga.
1: Gitu. Oke. Ini juga menguntungkan juga buat kalian ya berarti. Oke. Nah, berarti sebelum-sebelumnya Nasril dan juga Ridho ini udah sempat punya bisnis sendiri juga punya, waktu itu apa?
2: Dulu
1: di bidang apa?
2: Iya,
3: ketan susu.
2: Sama ini Monggo Sticky Rice.
1: Jadi makanan sebelumnya ya. Oke. Sampai sekarang masih ada enggak?
2: Enggak, udah fokus ke sepatu.
1: Ya. Oke. Nah, ini kan juga adalah dua bisnis yang berbeda banget ya. Satu ya, kalian harus bikin makanan, satu lagi itu kalian harus mencari barang thrifting. Apalagi kan thrifting itu memang harus punya sense yang sangat benar-benar bagus banget ya enggak sih? Itu kalau dari awal kalian mendirikan Second Nevis ini tuh bagaimana cara bisa menemukan suppliernya kan kalau thrifting itu ya?
2: Kalau kita berdua mah yang pertama kan emang di thriftingan di sekarang tuh kan dilarang.
1: Nah, iya benar.
2: Kita tuh gimana caranya supaya kita tuh tetap masih bisa jualan. Nah, kita tuh putar otak lah. Kalau misalnya ngambil di luar negeri itu kan nggak mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Sehingga kita ini juga sedikit bocoran tentang dapur kita, maksudnya ngumpulin orang-orang yang BU.
1: Oh gitu.
2: Di Facebook kan suka ada tuh orang-orang BU. Nah, di chat nego harga, ambil.
1: Oke. Jadi dan begitu ya, banyak. Langsung dari orangnya gitu ya. Sampai sekarang nggak masih kayak gitu?
3: Ya sampai sekarang.
1: Berarti kalau misalkan teman-teman Prodo yang dengerin terus masih punya sepatu yang oke, itu bisa menghubungi second Nevis berarti.
2: Kita juga nerima jual beli.
1: Wah, keren banget. Ini juga tanpa disadari juga bagus banget buat lingkungan ya. Jadi jangan nimbun sampah ya berarti ya. Oke, okay. Kalau dari Nasril nih gimana nih cerita awal kamu bisa ide seperti itu gitu?
3: Awalnya sih saya pengen punya sepatu Clark.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
3: tapi jarak berapa minggu cuma kepake 3 minggu lah. Akhirnya bosan.
1: Oh, kamu emang orangnya bosenan.
3: Bisa jadi.
1: Atau karena model sepatunya aja yang kamu akhirnya kayaknya enggak deh gitu untuk lama.
3: Enggak sih, emang kayaknya orangnya bosenan sih.
1: Oke. Okay.
3: Dari baju dari jaket, baju. Ya gitu sih, kalau udah bosan ya jual. Waktu itu aku teh beli di harga yang cukup lumayan murah lah kalau sekarang. Akhirnya nyoba posting lah buat dijual. Awalnya marketnya di Facebook.
1: Di Facebook tuh banyak banget ya yang ternyata yang jual beli ya.
2: Banyak
1: banget di Facebook. Hidden gem itu tuh. Ya enggak sih, ya enggak sih. Terus
3: awalnya di Facebook coba jual dengan harga ya yang lumayan ada batik lah. Dengan aku awalnya ngambil tuh di harga 1 juta ke bawah. Alhasil setelah aku posting ternyata laku di atas 1 juta.
1: Wow.
3: Nah, disitulah mulai ketertarikan aku berjualan. Akhirnya cari-cari dulu supplier yang ada di sekitaran Bandung. Akhirnya setelah nyari-nyari ketemu. Awalnya sih ada, kalau pertama kita buka teh ya dok, kita dapat barang di orang Bandung langsung.
1: Oh, oke. Okay.
3: Dengan harga yang cukup oke lah kalau buat dijual lagi. Nah, disitulah kita coba ngomong. Awalnya kita gak punya modal dulu nih kak.
1: Cuma
3: mampu buat beli satu barang.
1: Oke, pas awal-awal mendirikannya. Oke, akhirnya terus gimana prosesnya?
3: Aku coba beraniin ngomong ke orang tua. Ya ngomonglah mau buka bisnis jualan sepatu kayak gitu. Awalnya sih orang tua ragu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, karena dengan mendengar nominal yang cukup gede, agak sulit lah kalau buat orang tua kak. Akhirnya lah kita berdua coba usaha mastiin buat bisa percaya. Alhasil kita dikasih buat modal pertama.
2: Modal pertama tuh itu kan modalnya pinjamnya. Jadi ini teh aku sama Nasri itu saudaraan ini tuh.
1: Saudara kandung?
2: Enggak, kayak
1: sepupu.
2: Orang tuanya Nasri itu adik kakak sama orang tua aku.
1: Berarti sepupu. Ya oke. Okay.
2: Gitu, saudaraan. Cuma ya pinjam uang itu kan di situ teh cukup nominalnya tuh 8.500.000.
1: Lumayan gede sih. Apalagi maksudnya buat modal pertama ya.
2: Padahal masih gambling gitu. Okay. Gak tahu berhasil gak tahu enggak ini tuh. Cuma ya balik deui gitu kan. Balik deui ka diri orang lain. Nguatkan, saling nguatkan satu sama lain. Ya, alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang itu, meskipun gak besar cuma ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah selalu ada ya, ya berarti ya. Tapi aku penasaran dong dengan modal yang tadi itu kan berarti kalian ibaratnya kayak dari pinjaman orang tua ya. Itu kembali laginya tuh berapa lama?
2: Nah, alhamdulillahnya tuh. Karena yang pertama udah excited gitu ya, excited punya alhamdulillah boga bisnis sorangan gitu kan. Alhamdulillah urang teh boga sepatu kos kieu. Cuma beberapa minggu alhamdulillah udah keganti.
1: Wow, luar biasa teman Pro2. Berarti ini adalah bisnis yang menjanjikan banget ya berarti ya. Second Nevis ini
2: tapi
1: ya.
2: Tergantung gimana orang olahnya sih.
1: Bener-bener. Dan aku lihat dari kalian juga kayak bener-bener suka dan into banget kan dengan bisnis ini ya. Kelihatan sih. Soalnya kalian tadi bercahaya ketika menceritakan ya. Berarti untuk dari bisnis ini sendiri tuh sudah dari tahun berapa?
3: Kita tuh mulai dari tahun 2024.
1: Oh, udah lama ya? Udah lumayan lama ya?
2: 2025.
1: Oh, 2025.
2: Awal.
3: 2025. Oh iya. 2025.
1: Oh, oke deh teman Pro2. Ternyata luar biasa banget. So, buat kamu juga teman Pro2 yang pengen bertanya sama Nasril, sama Rido juga.

0: Oke teman Pro 2, kita masih bakalan ngobrol nih dari second episode nih, ada Nasril dan juga ada Rido. By the way nih teman Pro 2, buat kamu yang bertanya, Raya bakalan bacain pertanyaan dulu ya dari teman-teman Pro 2 ya. Ini juga yang bertanya ini ada dari Dita. Katanya Dita pengen tanya dong, kalau bisnis kayak gini kan biasanya itu aku tuh suka bingung juga sih kalau misalnya punya bisnis di awalnya itu gimana cara masarinnya. Kalau versinya dari Nasril dan Rido, awal mula mempunyai bisnis ini cara untuk ngasih tahu ke orangnya bahwa kalian jualan tuh kayak gimana?
1: Nah, jadi sebenarnya mah bisa dibilang ini tuh marketing dulu lah gitu.
0: Oh gitu. Jadi woro-woro dulu.
1: Ngikut aku waktu pertama kali teh ngikutin taktik waktu aku jualan Tansuke sama Monggo Stikirai.
0: Kayak gimana tuh?
1: Minta bantuan ke teman buat ikut SGI. Terus tuh apa? Minta SW-in juga ke teman-teman teh. Terus lihat toko orang lain yang udah gede, dilihat postingannya kayak gimana sih dia cara masarinnya, ikutin. Awal mulanya mah ngebangun dulu di Facebook gitu kan, jual beli di Facebook. Cuma ketika waktu COD an tuh suka bilang, "Ah, bige ya IG-na yeuh, ye IG-na
0: si ieu." Oke.
1: Terus tuh naon? Saling paripos-ripos misalnya, tapi jeung Nasril paripos-ripos dina jualanna gitu.
0: Oke, jadi benar-benar pastinya juga mengandalkan tadi ya kekuatan sosial media juga berarti ya. Nah, sampai akhirnya kalian benar-benar punya barang yang dijual. Kan masih ingat enggak sih orderan pertama waktu itu datangnya dari mana?
2: Orderan pertama
0: dari orang yang kalian kenal atau dari luar?
2: Awalnya orderan pertama tuh dari orang Bogor.
0: Oh, dari orang Bogor justru.
2: Ya, Bogor. Gak tahu Bekasi gitu.

0: pokoknya sekitaran situlah.
1: Dia tahu dari mana?
0: Di Facebook.
1: Oh, di Facebook. Nah, oke. Okay.
0: Ya. Eh, ya deh kalau kalau enggak salah di Facebook.
2: Facebook.
0: Di Facebook. Sampai di, udah di Facebook, kita teh hampir kenal dekat lah sama orang itu teh. Mutualan IG lah. Awalnya sih orang pertama yang order itu sih.
1: Oke, okay, orang Bogor tadi ya. Wow, aku juga surprise ya, ternyata kayak orangnya itu justru orang luar kota yang beli duluan ya.
2: Ini mah asli serius, pernah kemarin terakhir teh ada yang dari Garut Malangbong. Datang ke Bandung cuma buat beli sepatu.
1: Wow, jadi langsung datang ke home store kalian ya berarti ya.
2: Terus tuh
0: dari Jawa.
2: Jawanya teh dari mananya? Klaten, dari Klaten. Kan sebenarnya emang mungkin padahal kita teh udah berusaha mungkin buat ngasih
0: kepercayaan
1: lah, oke.
2: Padahal kita teh udah reputasi kita juga di IG teh udah emang
1: bagus, bagus banyak gitu. Testimoni yang kalian taruh ya di situ ya.
2: Emang si buyer ini teh berangkat dari Klatennya teh pagi-pagi, datang ke Bandung malam. Cowokan sepatu di hotel di dekat mananya itu teh? Di dekat Lengkong. COD-an. Paginya pulang lagi ke Klaten.
1: Wow, itu kayak kita harus bilang itu bayar sultan ya. Karena dia sini cuma pengen lihat barang aja terus balik lagi ke Klaten.
2: Mungkin Kak. Orang tua Nasril ge eta asli sih jauh-jauh
1: dari Klaten ya. Oke, okay. Masalahnya dia bukan mau sekalian liburan, enggak, karena besoknya langsung pulang ya. Oke, okay, nah ini kan juga menjadi satu problem yang mungkin juga semua teman-teman Pro2 juga yang pernah berjualan itu tuh mengalami, yaitu adalah mendapatkan trust dari customer ya. Nah, waktu pas awal-awal membangun kalau Nasril dan Rido, caranya supaya bisa terlihat trusted, terus juga terlihat ini asli nih, orang asli nih, ini foto asli, itu kayak gimana awal-awal mulainya? Kalau sekarang kan udah banyak testimoni kan, kalau dulu gimana?
2: Nampilin muka sih
1: sebenernya. Oh gitu.
2: Nampilin muka.
1: Jadi sambil pegang sepatu gitu. Oke.
2: Kontennya tuh awalnya mah kita berdua teh, nggak usah tekudu nampilkan banget.
1: Oke. Jadi mau faceless aja awalnya ya.
2: Cuma, ya baik deh kalau misalnya kita nggak nampilin muka di kamera atau di toko kita, nyawa orang lain nggak bakal percaya.
1: Iya sih, bener.
2: Harga sepatunya nggak murah.
1: Iya bener.
2: Biar ningkatin trust, kita mutusin buat tampilin muka kita.
1: Oke, okay. Jadi biar orang tahu, ini asli nih, bukan AI gitu ya.
2: Yang bikin trust kita makin percaya tuh ada salah satu postingan foto kita. Nggak nyangka bakal serame ini kan, yang like-nya tuh. Jadi itu jadi bahan plus lah buat trust teh.
1: Oh jadi fotonya itu tiba-tiba viral gitu ya? Viral. Oh, oke, okay. Itu di mana, di Instagram atau di mana? Oh di Instagram. Ya,
2: nung like masa berapa? 14.000, 15.000. Ini cukup lumayan.
1: Wow.
2: Testimoni dapet di komenan gitu kan?
1: Oh kayak aku pernah beli nih sama kakak ini gitu ya?
2: Testimoni di komenan dapet. Dina trust reputasi IG dapet. Jadi alhamdulillah pisan ini kak bantu. Padahal namanya. Ternyangka pisan ini.
1: Oke. Okay. Jadi dengan menjalankan bisnis ini tuh sebenarnya kalian berdua juga banyak kagetnya ya berarti ya. Kayak banyak alhamdulillah. Oh, ternyata banyak kemudahan yang akhirnya didapatkan gitu ya. Berarti kalau dari teman-teman juga nih gimana caranya kalau misalkan kita tuh punya bisnis tapi kita tuh menjalankannya tapi enggak ngerasa terbebani. Gimana kalau versi dari mungkin dari Nasril atau dari Rido?
2: Berdua namanya satu sewa.
1: Boleh. Boleh biar enggak berebut ya satu.
0: gimana tadi Kak?
1: Kalau misalkan kita bikin bisnis, gimana caranya untuk kita tetap ngelakuin itu tanpa ngerasa terbebani? Karena kalau aku lihat dari dengar dari cerita kalian kayak kalian tuh enjoy gitu loh menjalaninya. Gimana caranya supaya bisa enjoy juga?
0: Ya sih mungkin karena ini passion. Apa sih? Si barangnya passion sama kayak passion kita.
1: Okay.
0: Jadi kita enjoy aja sih, misalkan laku, syukur gak laku bisa kita pakai.
1: Oh gitu, nah, itu penting juga sih, bener-bener. Kalau dari Rido gimana?
2: Kalau aku nya sama, kurang lebih sama kayak Nasril, cuma kayak gini aja mikirnya, kalau kita jualan kayak gini dibawa ribet atau gimana. Ya ini mah udah posisi enak gitu kalau menurut saya gitunya, jualan kayak gitu posisi enak. Soalnya kenapa sekarang kalau misalnya kita cari kerja belum tentu kita keterima gini. Sekarang cari kerja susah, toh kalau misalnya cari kerja susah sekali dapat kerjanya kadang gajinya tuh nggak sesuai ekspektasi kita. Terus tuh cuma sering ada motivasi lebih lah kalau misalnya lagi down atau lagi orderan sepi. Yang jadi motivasinya tuh naon lamun urang teu ayeuna dek iraha deui gitu.
1: Okay.
2: Terus tuh urang pohonnya tuh ada salah satu perkataan ulama anu salah satu nanti jadi motivasi abi sendiri. Yang artinya tuh bukanlah seorang pemuda yang berkata ini bapak saya, tapi seorang pemuda yang berkata ini adalah saya.
1: Jadi bawa diri dia sendiri ya.
2: Jadi dirinya aku bangun bisnis sendiri tuh hasil kerja keras aku, bukan didasari atas dasar karena orang tua saya punya nama.
1: Luar biasa nama Prabu. Berarti kayak kita berusaha untuk bisa dikenal dengan kita sendiri ya, bukan dengan mungkin siapa keluarga kita dan juga lain sebagainya. Nah, kalau misalkan boleh di rating nih ya sama Rido sama Nasir juga, 1-10 seberapa menguntungkan nih punya bisnis kayak Second Epis ini?
0: Kalau saya sih
1: 9. Tinggi. Kalau Rido berapa? 9. Oke. Nah, kalau boleh nih boleh di-spill enggak sih Instagram dari Second Epis, dan kalau misalkan teman Pro 2 maybe pengen beli gitu atau pengen mungkin tanya-tanya dulu tuh bisa kemana?
2: Jadi teman-teman kalau misalnya mau order sepatu Clark Wallaby, teman-teman bisa DM Instagramnya @secondepis. S-nya 2 underscore. Cara ordernya kayak gimana? Tinggal DM, kalau enggak screenshot yang ada di postingan, terus DM. Tanyain barangnya ready atau enggak. Pembayarannya bisa via transfer, via Rekber, via Shopee, atau sekitaran Bandung bisa COD-an.
1: Oh, gitu. Jadi COD-an juga bisa ya. Tadi kalian juga sempat ada home store ya, itu di daerah mana?
2: Kalau mau
1: lihat langsung misalkan boleh dari luar Bandung juga boleh ya. Tadi kan dari Klaten juga ada ya. itu di daerah mana?
2: Di daerah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Terusan Kopo, di Gang Pabrik Kulit Selatan. Pokoknya enggak jauh dari Rumah Sakit Bandung Kiwari sama Rumah Sakit Immanuel.
1: Jadi bisa dicek juga pastinya teman Pro 2 di akun Instagramnya. Siapa tahu kamu juga lagi mencari dan mungkin ini adalah sign bahwa kamu sudah menemukan apa yang kamu cari. Deh kalau kayak gitu. Nasir terima kasih banyak, Rido terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kalian sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya, dan juga semangat baru mudah-mudahan buat teman Pro 2 juga yang lagi mungkin down atau bisnisnya lagi harus dikembangkan lagi ya. Mudah-mudahan juga pastinya teman Pro 2 terhibur dengan cerita siang ini ya.
2: Semangat intinya. Apa-apa sakit hati, yang penting otak gak mati.
1: Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Dadah. Dan teman Pro 2 juga terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini dan juga udah bertanya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Prodo menjelang Asian Games 2026, PBSI baru saja mengumumkan 20 pebulu tangkis untuk menghadapi Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan juga putri nih teman Prodo. Jadi untuk tim putranya ini ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nikolaus Joakin dan juga Amri Syahnawi. Terus di tim putrinya ini ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek, Dinda Amartya Pratiwi. Ada juga Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alesha Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dewi Puji Kusuma, Meili Satrias Puspitasari, Siti Fadila Silva Ramadanti dan juga Nita Violina Marowah. Keren-keren banget ya teman Pro 2 nih. Dan juga walaupun ada 20 orang, tapi ternyata gak seluruhnya tampil di nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu nih teman Pro 2.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
2: Mungkin rasanya.
1: Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Kamu tahu nggak sih teman pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 mendekati nih ya dari film Avengers Secret Wars yang bakalan segera tayang nih Teman Pro 2. Tapi mungkin masih kayak beberapa tahun lagi sebenarnya. Tapi udah mulai rame nih kira-kira siapa aja yang bakalan gabung di film ini. Salah satunya adalah Noah Jupe, ini tuh yang bakalan bergabung dalam film superhero Marvel Studios itu nanti Teman Pro 2. Walaupun udah dikonfirmasi bahwa dia akan tampil, tapi untuk karakternya masih sangat dirahasiakan. Karena Avengers Secret Wars ini tuh juga merupakan proyek kelanjutan dari Avengers Doomsday yang akan disutradarai oleh Anthony dan juga Joe Russo dan diproduseri oleh pimpinan Marvel Kevin Feige. Tapi dengan set Teman Pro 2 walaupun udah kayak banyak obrolan-obrolan nih, atau mungkin kayak teaser-teaser dari fans, teori-teori fans.

0: Avengers nanti dan juga jajaran pemainnya tuh beneran yang itu atau bukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita berdua masih bareng sama Raya Leva pastinya di Santai Siang teman Pro 2. Kalau tadi udah ngobrolin soal Avengers Secret Wars yang bakalan ada pemain baru nih teman Pro 2. Nah, lagi ini adalah sebuah film yang bakalan segera tayang. Nah, ini adalah film dokumenter Disney Plus tentang perjalanan karir dari G-Dragon. Karena memang pengaruh dari G-Dragon terhadap industri K-pop itu tuh benar-benar besar banget teman Pro 2, sekaligus mengeksplorasi perjalanan karir dari seorang G-Dragon. Dan perwakilan dari Disney Plus Korea juga menyampaikan bahwa mereka tuh belum memiliki pernyataan resmi untuk film dokumenter G-Dragon ini. Tapi info-infonya nih ya, jadi Disney dan juga G-Dragon itu bakalan berkolaborasi lagi setelah berkolaborasi dalam proyek yang melibatkan label fashion piece Minus One dengan film Toy Story di bulan Juli tahun lalu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu, kudua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, makasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva dari jam 10 pagi. Dan sebentar lagi di jam 3 sore bakalan barengan sama Winda Anindita. Kalau gitu terapami teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya nanti di hari Sabtu. Stay tune teman Pro 2, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
3: Informasi pertama, teman Pro 2. Aktor asal Inggris Ryan Noah ini juga bakal dikabarkan gabung dalam film superhero Marvel Studio mendatang Avengers Secret Wars, yang mana dilaporkan dari laman Deadline, sebuah sumber mengatakan bahwa Noah Jupe telah dipilih dalam Avengers Secret Wars untuk memerankan karakter yang masih dirahasiakan. So, hingga saat ini belum banyak informasi yang diungkapkan mengenai film Avengers Secret Wars, namun film tersebut juga akan memiliki skala yang lebih besar dibandingkan Avengers Doomsday.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Yura Yunita merilis lagu terbarunya Pertiwi pada hari Rabu ini dengan mengajak pendengar meresapi suara hati terpendam seorang saat kehilangan keberanian bersuara. Lirik lagu Pertiwi ditulis oleh musisi Donu Maulai dengan notasi oleh Yura Yunita. Di dalam lagu itu terdapat bait lirik berbunyi, yang jujur dipeluk sunyi, yang lantang dipaksa untuk berhenti, kebenaran diajak menepi, dan kuasa berpesta tanpa empati.
1: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir, teman Pro 2, kisah perjalanan karir musisi yang dikenal sebagai ikon K-pop G-Dragon dikabarkan akan diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Disney Plus. Menurut laporan dari Korea Hold, di mana seorang sumber industri mengatakan bahwa proyek tersebut juga akan menelusuri pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop sekaligus juga mengeksplorasi perjalanan karirnya sebagai artis solo yang juga perannya sebagai anggota grup Big Bang. Produksi film dokumenter G-Dragon untuk Disney Plus saat ini sedang berlangsung. Tim produksi dokumenter tersebut bahkan sudah mulai menghubungi orang-orang di sekitar G-Dragon sejak Juli, di mana sumber itu juga menyebutkan waktu penayangan dokumenter tersebut akan bergantung pada tur dunia Big Bang dan mana yang sedang berlangsung di dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup tersebut.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman

Teman berdua, saat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selalu tunaikan ibadah salat asar.

0: Allahumma mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: You find your way, but it's never enough.

sore teman berdua. Yes. Ya, Winda Anindita yang nemenin kamu guys. Sore ceria ya, sampai jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening pastinya. Satu lagu dulu lah, kita bikin romantis. Yang spesial buat kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, Keisha Lebronka. Tak ingin usai special buat kamu teman Produce. Selamat sore. Selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96 FM, guys. Nih, ada tahu enggak? Ini viral banget di mana teman Pro 2. Gaya atau tren ala Nikila. Ini sudah udah lama sih gitu kan. Cuman ini menjadi salah satu tren di tahun 2026 gitu ya. Jadi nyentrik banget gitu, di mana tren Nikila look itu adalah gaya busana dan riasan wajah unik ala musisi Nikila yang memang lagi viral di media sosial gitu ya. Aku misalnya ngeliat kayak lucu banget gitu ya, makeup bold dengan alis itu warna merah, eyeshadow warna-warni gitu ya. Color block ini memadukan gaya busana era tahun 2000-an. Dan satuan aksesoris rambut, jepitan bintang, stocking ya, sampai statement belt yang playful. Keren ya. Dimana ini banyak banget orang-orang yang ikutin tren ini, dimulai dari anak-anak maupun remaja-remaja, orang-orang besar, bahkan ternyata udah go internasional. Orang-orang bule juga kayak ikutin gaya tren Nikila. Lucu ya teman berdua ya. Kadang kalau misalkan kita di apa sih namanya tuh udah mau mulai akhir-akhir tahun gini tuh, nanti kita akan flashback gitu ya, apa aja sih yang tren di tahun 2026. Tapi kamu nyangka gak sih, kan udah bulan September ya, September, Oktober, November, Desember. Oh my God, bentar lagi dong. Kayak udah gak kerasa mau tahun 2027 ya gak sih. Tapi yang pastinya segala tren apa kamu cobain teman berdua. Salah satu yang pengen aku cobain adalah tren gaya make up Nikila. Tapi gue bayang gak sih kalau aku make up Nikila terus ke kantor.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: The number you have dialed.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nanti 6 FM Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Sore Ceria bareng Sawi dan Indita, teman Pro 2. Di sore hari ini, 16:30 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan aku sudah kedatangan tamu spesial juga di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Ini ada Kak Nur Apriliana ya. Kita akan sapa dulu, halo.
3: Halo Kak Winda, perkenalkan nama aku Nur Apriliana. Aku sering disapa sebagai April.
1: April. April, Mei, Juni, bulan ya. Hai April, apa kabar?
3: Alhamdulillah aku baik dan super excited banget buat siaran hari ini bareng Kak Winda.
1: Yes, ini adalah kali pertama berarti kamu siaran.
3: Sebelumnya atau aku pernah? Udah pernah, tapi di tempat asal aku.
1: Di mana emang asalnya?
3: Aku asalnya NTB.
1: Oh my god, jauh sekali. Yeah. Berarti di sini ngekos kah?
3: Iya, aku di sini kuliah.
1: Kuliah ngekos. Ngekos berarti ya tinggalnya ngekos, kuliah di sini juga. Iya. Merantau tiba-tiba jadi anak Bandung gitu kan.
3: Iya.
1: Jadi baru dakwel gitu, iya. Anak-anak Bandung, teman Pro 2 di mana kamu kampusnya di mana?
3: Aku kampusnya di UIN Bandung.
1: Di UIN Bandung. Iya. Jurusan apa? Semester?
3: Aku sekarang semester 7, aku di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir.
1: Wah luar biasa, subhanallah sekali uhti. Masya Allah ya. Gitu kan. Oke, di UIN ya berarti ya, semester 7 itu juga kayak entah lagi dong mau lulus.
3: Lagi
1: riwah-riwahnya gak sih, hektik-hektik banget ya.
3: Iya benar banget, aku baru selesai KKN dan ini minggu pertama masuk kuliah.
1: KKN di mana waktu itu?
3: Di Cianjur.
1: Cianjur, ya. Berarti kayak dari NTB ya?
3: Iya NTB.
1: Nun jauh di sana tiba-tiba terpelosok pelosok ke Bandung, tiba-tiba ke Cianjur.
3: Iya, panas banget lagi.
1: Jadi kayak orang Sunda berarti nanti lama-lama ya. Oke deh, dan April juga sebagai konten kreator ya. Terus juga kamu pernah jadi Duta Inspirasi Indonesia Batch 18 ya? Atau sekarang lagi?
3: Udah enggak, udah jadi enggak. Dia okay. Sistemnya ada masa jabatan gitu.
1: Oke, terus juga pernah jadi wakil ketua Dema Fakultas Usuluddin.
3: Sekarang lagi menjabat.
1: Oh, oke. Okay. Fakultas Usuluddin tuh ini, UIN.
3: Iya, jadi Dewan Fakultas itu dia membenahi untuk badan eksekutif di wilayah fakultas itu sendiri gitu. Dan Usuluddin itu salah satu fakultas yang ada di sana. Jadi setiap fakultas itu kan pasti beda prodi-prodinya kan. Dan prodi aku itu masuknya ke Usuluddin.
1: Oh gitu, namanya berarti namanya Fakultas Usuluddin ya. Ada berarti namanya nama-nama lain ada berarti.
3: Iya, ada banyak. Ada di kampus aku ada 9 fakultas.
1: 9 fakultas. Dema. Dema itu adalah tadi
3: Dema itu bisa kita bilang BEM sih.
1: BEM. Tapi, ya. Singkatannya apa?
3: Kalau di aku singkatannya Dewan Eksekutif Mahasiswa.
1: Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dan sekarang jadi wakil ketuanya. Well, luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan ya. Bukan yang kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi produktif banget gitu ya. Sampai ada beberapa yang dikerjakan gitu kan. Konten kreator iya, duta inspirasi iya, wakil ketua Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa juga iya, luar biasa banget. Nah, kita mungkin bakal sharing pengalaman mungkin ya, ketika kamu jadi konten kreator seperti apa, jadi pernah jadi duta inspirasi seperti apa, sekarang pun lagi yang dikerjakan sebagai wakil ketua Dema Fakultas Usuluddin ya. Gitu kan pasti kesibukan dan kepadatan hektik banget. Nah, mungkin pertanyaan aku pertama adalah apa yang memotivasi kamu ya supaya kamu kayak semangat banget ikut organisasi, terus ikut acara-acara atau pigeon dan lain-lain gitu kan, apa sih?
3: Mungkin dari diri aku sendiri juga yang emang suka coba hal baru dan apa ya, kadang kalau ada sesuatu hal yang menurut aku menantang, aku akan coba gitu. Contohnya sekarang aku jadi wakil karena sebelumnya aku pernah jadi ketua di pondok aku, tapi skalanya masih kecil gitu. Namun ketika aku di organisasi kampus itu experience kita semakin membesar gitu ya, gimana cara kita mengatur orang lain, bahkan mengatur diri kita sendiri gitu. Sama pesan dari orang tua aku sih, kalau kamu mau ikut kegiatan apapun ya silakan gitu, tapi tetap prioritaskan akademik kamu itu tetap nilainya stabil gitu.
1: Tetap jalan ya. Gitu ya. Gitu walaupun sibuk-sibuk di kampus tapi maksudnya akademik nilai apa yang namanya tuh pelajarannya mah harus
3: yang paling pertama.
1: Bagus lah, ya. A lah ya, ya gitu kan. Oke deh, luar biasa. Nah, terus juga pengalaman ini sebagai Duta Inspirasi Indonesia Batch 18. Ini kapan?
3: Ya tuh kemarin bulan September kalau gak salah.
1: Oh September, September berarti 2025 kah?
3: Iya 2025.
1: Oh, tahun kemarin
3: tahun
1: ya.
3: Tahun kemarin.
1: Itu tuh Duta Inspirasi Indonesia tuh dari kampus kah atau dari mana?
3: Itu dia sebuah yayasan, nama yayasannya Duta Inspirasi Indonesia. Kegiatannya banyak sih kak, tapi salah satu untuk pemberdayaan apa namanya, pemberdayaan remajanya itu lewat Duta Inspirasi Indonesia. Yang gimana yayasannya mereka kan banyak kegiatan, salah satunya itu, terus ada festival pelajar unggulan, terus ada Women Youth Inspiration, pokoknya banyak kegiatan mereka yang dari nasional sampai internasional.
1: Oh, berarti itu bukan dari UIN ya, bukan, gitu. Iya. Kamu kayak taunya dari mana awal mulanya kenapa kamu bisa jadi atau ikutan si Duta Inspirasi Indonesia ini?
3: Sebelumnya tuh aku tertarik sama salah satu cutting aku dan kebetulan dia ini sama-sama dari NTB, satu bahkan aku satu SMP sama dia.
1: Sewilayah lah ya. Oke, terus.
3: Dari situ sebenarnya udah lama banget beliau kakak tingkat aku ini Duta Inspirasi batch 10. Jadi jaraknya lumayan jauh gitu.
1: 8
3: nah,
1: ya.
3: Iya, 8 batch gitu. Tapi waktu dia menjabat, aku tuh kayak ngelihat kegiatan-kegiatannya emang full online. Dari situ aku kayak tertarik karena emang pengembangan dirinya wow banget gitu dengan coaching-coaching yang mereka adakan gitu. Dari situ aku sebenarnya sebelumnya udah coba di batch 17 tapi aku gagal.
1: Oh, karena ternyata ada tesnya.
3: Iya, ada tesnya. Oh, jadi dari berkasnya terus wawancara sampai ke voting. Voting itu kayak kita nyari suara buat orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita nge-vote kita. Jadi dari situ tuh nentuin kita layak atau enggak dari suara voting itu juga.
1: Dan itu tuh semua full online ya?
3: Iya, tapi aku pernah ikut kegiatan offline-nya, tapi nggak wajib gitu. Tapi kalau online itu wajib.
1: Wajib, dan jadinya akhirnya kamu tertarik gitu ya, jadi ikut Duta Inspirasi Indonesia. Nah, hal apa yang dipelajari di Duta Inspirasi Indonesia ini?
3: Karena itu basisnya untuk pemberdayaan remaja.
1: Remaja,
3: Itu tuh lebih ke gimana cara kita mengembangkan diri dalam bentuk self-improvement dan self-development. Dan coaching-coaching, sebutannya coaching sih, tapi bahasa lainnya mungkin bisa kayak seminar. Dan seminarnya itu biasanya 2 minggu sekali. Itu pembahasannya beda-beda, kadang kita ke public speaking, kadang kita ke lomba, kadang kita ke editing gitu, jadi beda-beda.
1: Tadi kamu kan sempat bilang bahwa aku di 17 ikutan tapi gagal dan akhirnya berhasil di 18. Berarti kan ada jalur tes dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tesnya tes yang seperti apa dan mungkin pengetahuan yang harus seperti apa supaya kita bisa tahu nih, bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga kan, kayak kalau ketika ikutan harus mempersiapkan apa gitu.
3: Salah satunya persyaratan berkasnya itu kita nyediain atau kita cantumin sertifikat kita 10 prestasi terbaik gitu, baik tingkat kota, kabupaten, ataupun nasional sampai
1: jadi kita internasional. Ngumpulin tuh dari mulai sekolah berarti dikumpulin.
3: Iya, dari sekolah gitu. Situ aku kayak belajar gitu, batch sebelumnya aku apa sih yang kurang gitu. Dan ternyata aku ngerasa kurang di pengumpulan sertifikatnya. Aku kayak ibaratnya aku ngasal banget masukinnya
1: sertifikatnya.
3: Dan di batch selanjutnya aku kayak benar-benar memilih mana sih yang sekiranya bakal dilirik nih sama yayasannya gitu.
1: Berarti kita pun harus bergerak aktif supaya dapat sertifikat yang banyak ya. Kamu sertifikat itu tuh, kamu sertifikatnya apa aja nih yang dikumpulin?
3: Sebelumnya aku pernah ikut brand ambassador platform mental health. Itu nama platformnya Kelana Jiwa. Di situ aku belajar juga gimana kita ngatur diri kita, time management dan lain-lain gitu. Itu salah satu yang aku masukin. Terus aku pernah ikut kursus bahasa Arab juga. Aku masukin juga, aku pernah volunteeran ke Bangka Belitung. Jadi sertifikat-sertifikat yang sekiranya sebagai penunjang untuk keberlangsungan selama tahap administrasi gitu. Sama aku juga pernah masukin sertifikat aku jadi bagian penulis di salah satu buku pengabdian aku gitu.
1: nulis juga ya,
3: yeah.
1: Mantep banget. Oke, okay. Terus ketika kamu bergabung ya di Duta Inspirasi Indonesia, yeah. Itu tuh ada kan tadi di coaching ya gitu, yeah. Kan dipelajari dan lain halnya, itu berapa lama prosesnya, terus juga sampai nanti di finishnya itu akan ada reward gitu, misalkan kayak inilah dutanya gitu, ini yang ibaratnya pemenangnya gitu-gitu, yeah. Gak sih?
3: Ada. Oh, jadi okay. Sebelumnya kan kita awalnya kita kayak pada umumnya plot tujuan buat kita sendiri. Ya. Mm-hmm. Setelah itu kita penuhin berkasnya. Baru setelah itu wawancara dan voting. Mm. Dan selain itu kita juga ada tes ini, forum group discussion. Jadi kita dikumpulin sama calon duta yang lain. Di situ kita kayak ya kayak forum group discussion pada umumnya, dikasih satu isu terus kita jawab gitu.
1: Oh gitu, tapi ada penilaian di akhir?
3: Ada.
1: Apa aja?
3: Tadi yang aku udah bilang dari administrasi, berkasnya, terus dari, oh iya sama kita ada buat video gitu. Jadi misalnya dari batch ini tuh ngangkat suatu isu apa gitu, dari situ kita penuhin lewat konten itu juga.
1: Bikin
3: jadi
1: konten.
3: Ya dilihat juga gimana sih cara kita nge-branding diri kita di sosial media.
1: Oke, mantap banget ya gitu kan, wah luar biasa banget sih, keren gitu ya. Dan ini berarti kamu bertemu banyak orang juga ya di batch ini ya.
3: Iya, udah lumayan, karena aku juga kalau kegiatan kan lebih seringnya di Jakarta, jadi aku kadang ketemu sama teman-teman di sana, dan itu apa ya, kadang kita capek tapi ketemu sama orang yang hebat itu kayak recharge energi lagi.
1: Bener gitu, jadi nambah link juga, yeah. Gitu ya. Nah, goals apa atau hal apa yang tersampaikan di dalam diri kamu gitu ya, akhirnya aku belajar ini gitu untuk menjadi duta inspirasi itu tuh, akhirnya oh aku tahu ini deh gitu.
3: Sebenarnya banyak hal baru yang aku tahu sih lewat coaching itu gitu. Karena kan waktu aku itu jadi masa jabatannya itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita ada 20 coaching. Selain coaching, kita tuh ada program TYMPL. Jadi TYMPL tuh kita mau menginspirasinya lewat media apa gitu. Jadi ada TikTok, YouTube, ada Instagram, terus ada TikTok, sama ada web. Jadi terbagi-bagi gitu. Kalau di web itu dia full tentang cerita. Jadi ada di Wattpad, terus di ya web gitulah pokoknya, gitu. Jadi aku belajar kontennya di situ juga, karena kita ya diajarin dan kita dituntut juga untuk menghasilkan konten gitu. Selain itu aku benar-benar belajar time management di situ sih. Kalau sebelumnya mungkin aku masih ngerasa time management yang basic gitu, tapi di Duta Inspirasi Indonesia aku benar-benar dibantai lah gitu ya, bisa dibilang aku udah full kegiatan offline, tiba-tiba malamnya aku harus coaching gitu, dan kayak sebenarnya capek, tapi karena kita dapat ilmu baru, terus dapat teman-teman yang super excited sama kita juga, itu nggak kerasa capeknya gitu. Jadi dari situ tuh aku benar-benar belajar gimana time management aku, karena kebetulan waktu aku jabat itu aku lagi sibuk-sibuknya UTS sama ada satu kegiatan di Dema. Sebelum aku naik, itu aku masih jadi kayak ketua pelaksananya gitu. Jadi aku belajar banyak hal sih dari duta.
1: Benar, luar biasa. Jadi banyak pengalaman dan ilmu juga yang didapat gitu ya. Oke deh teman Pro 2. Yes. Nah, buat kamu yang juga mau tanya-tanya boleh WhatsAppin 081260209696. Kita break dulu untuk lagu ya. Okay. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol seru bareng sama April teman Pro 2. So, stay tune only on 96.fm RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, kita ngobrol lagi nih sama April, teman Pro 2. Kok tadi kita ngomongin soal duta-dutaannya ya, duta inspirasi Indonesia. Nah, sekarang aku bakal ngomongin, kan April juga sebagai konten kreator ya. Terus juga tadi aktif di kampus juga sebagai dewan eksekutif mahasiswa gitu ya. Yeah. Mungkin kita ke konten kreator dulu. Kamu lagi ngerjain apa sih? Konten apa sih?
1: Aku itu sebenarnya udah ngonten lama, tapi kayak lebih intensnya itu semenjak aku di duta. Setelah itu aku coba buat challenge 30 hari upload konten tentang self development. Dari situ aku ya semangat dan viewersnya rame. Dan yang bikin aku semangat itu karena respon-respon orang bilang aku terinspirasi dari kamu loh, konten kamu bagus. Gimana sih caranya biar kayak gitu? Banyak yang nanya gitu. Setelah itu, setelah pulang di rumah, itu aku agak bisa dibilang vakum, enggak juga, tapi lebih jarang banget konten gitu. Sampai sekarang itu yang awalnya setiap hari, sekarang itu kayak seminggu cuma satu. Dan kenapa aku memilih berhenti? Karena aku kayak mau belajar benar-benar dari dasar gimana sih niche konten yang bagus buat akun aku. Terus hooknya itu kayak gimana, terus timing buat upload itu kayak gimana. Dan yang bikin aku berhenti karena itu, aku pengen coba belajar dulu sama orang gitu ya, gimana sih sebenarnya biar kita tuh gak ngasal. Karena kan kalau kita tahu konten itu kan bisa ngasilin uang ya. Nah, aku belum ngerti cara ngasilin uangnya gitu.
0: Gimana gitu
1: iya,
0: ya?
1: Kalau di affiliate sih aku
0: jujur udah, sih aku juga bingung kayak orang dapat uang ratusan juta di konten, ngapain aja ya gitu.
1: Iya, makanya aku bingung gitu. Aku tuh baru ngasilin konten uang dari konten affiliate tuh kayak ya, affiliate doang gitu. Selain itu ada beberapa kali paid promote sama endorse dari situ. Tapi yang emang benar-benar dari viewers, dari konten kita tuh kayak gimana itu aku masih bingung. Nah, dari situ aku kayak pengen belajar emang kayak gimana sih triknya? Apakah kita harus ke web mana gitu buat daftar atau gimana? Jadi aku sekarang lagi belajar itu. Tapi bukan ngambil kelas, kebetulan kemarin waktu aku KKN itu ada yang kayak nawarin gitu loh, "Pril, kamu mau gak belajar konten bareng aku? Kita bareng-bareng aja." Dan kebetulan si Akamsi ini itu tuh seorang konten kreator di YouTube gitu. Tapi udah lama vakum. Dan dari situ dia kayak karena tahu aku seorang konten kreator tapi yang jarang, itu dia cuma mau biar apa ya, semangat gitu.
0: Dimangatin ya, lagi
1: karena
0: gitu ya.
1: Kalau kita gak punya teman bareng itu rasanya susah gitu.
0: Benar, harus sama kayak nge-support gitu
1: iya.
0: Ya
1: okay. Jadi dari situ aku coba komunikasi lagi, aku pengen kak belajar bareng gitu. Dan ya belum mulai kelasnya sih, tapi kita udah tahu kita mau belajar apa aja gitu.
0: Bener, ini salah satu wishlist juga ya gitu kan. Salah satu wishlist yang dipengen kamu gitu ya. Oke deh, luar biasa. Nah, mungkin sekarang ke si wakil dari Dewan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Nah, itu kan kayak wow, luar biasa sekali. Langsung dari wakil BEM gitu. Itu ceritanya gimana sih kayak bisa kepilih gitu?
1: Okay, aku awalnya itu masuk kampus nggak langsung jadi anak yang FOMO ikut organisasi enggak. Tapi aku di tahun pertama itu benar-benar ngelihat organisasi di kampus itu kayak gimana aja, UKM di kampus itu kayak gimana aja. Aku ikut kegiatan organisasi iya, tapi bukan menjadi bagian di dalam situ, tapi kayak jadi peserta buat ngeramein kegiatannya. Tahun pertama aku udah ngelihat aku harus masuk apa. Akhirnya di semester ketiga, masuk ke semester 3, itu ternyata SEMA itu sebutannya Senat Mahasiswa Fakultas gitu. Senat Senat Mahasiswa. Itu tuh kayak orang kayak kalau di pemerintahan itu mereka sebagai DPR yang merumuskan undang-undang buat di kampus. Aku jadi staf ahlinya. Dari situ aku cuman itu kan hitungannya aku masuk setengah periode. Di semester awal semester 4 Dema ini buka juga oprek buat setengah pengurus apa ya, setengah periode gitu. Dan aku ikutan karena aku sebelumnya aku udah bilang aku nggak akan ikut himpunan karena himpunan ini tuh lebih padat jadwalnya ketimbang Dema gitu. Dari situ aku coba ikut kegiatan apa, ikut open recruitmentnya. Ada kayak biasa lah ya, tulisan, terus kita harus cantumin IPK dan lain-lain. Dari situ awalnya aku maunya cuman sampai situ aja gitu. Tapi ternyata dorongan-dorongan lain dari ketuanya juga kayak, "Pril, kamu lanjut aja, kamu bisa kok berkembang di sini, kamu coba aja hal baru." Dan aku emang banyak coba hal baru juga gitu dengan masuk Dema. Setelah itu, setelah setelah setengah kepengurusan aku masuk lagi di kepengurusan selanjutnya. Jadi total aku di DMA itu sekarang itu udah 2 tahunan. Dan kenapa aku bisa sampai kepilih jadi wakilnya? Mungkin karena partner ketuanya gitu. Dan kebetulan itu cuma satu paslon doang yang daftar. Jadi kayak enggak ada gitu. Kita cuma public hearing terkait visi misi. Makanya gampang karena emang nggak ada yang daftar lagi.
0: Oke, tapi setelah keterima ya, sekarang akhirnya menjabat gitu, hektiknya apa? Project apa yang dikerjain?
1: Aku sebenarnya sebelum KKN itu udah pelantikan, terus rapat, upgrading, dan lain-lain. Itu sebenarnya nguras energi banget gitu, karena aku sebelum KKN itu punya apa ya, aku kayak nantangin diri aku sebenarnya aku harus bisa ujian proposal sebelum aku KKN. Jadi sebelum aku KKN tuh aku udah riwa sama organisasi, terus riwa juga sama persiapan proposalan. Dan untuk saat ini itu baru selesai PBAK. Kalau sebutan di Universitas Negeri itu PKMB kalau nggak salah. Jadi kalau di kita tuh namanya PBAK, Pengenalan Budaya Akademik Kampus. Jadi baru sibuk di situ sih, karena kita baru dilantik, baru naik juga. Jadi kayak program-program besarnya tuh belum, baru program-program awal aja. Gitu Kak.
0: Wes, mantap ya. Tapi pokoknya sekarang lagi kerjanya project itu ya, maksudnya jadi si DMA ini ya. Oke. Nah, rencana lain mungkin kamu akan ikutan apa lagi gitu? Yang mungkin belum kesampaian ya, kayak aduh nih aku tahun ini tuh aku belum kesampaian Kak gitu, pengen ini gitu.
1: Tahun ini belum kesampaian, aku pengen volunteer. Karena sebelumnya aku udah pernah ke Bangka, terus kayak yang lain. Jadi aku tahun ini pengen volunteeran lagi.
0: Amin. Karena sekarang juga apalagi di kota Bandung sendiri ya, itu komunitas-komunitas yang volunteer itu banyak banget. Jadi kita tinggal pilih aja.
1: Mau yang mana?
0: Nambah link teman-teman kan, gitu. Ini kan berarti kan kamu udah semester 7, udah lama berarti udah di Bandung lama. Berapa tahun?
1: Udah 3
0: hampir,
1: tahun.
0: Hampir, gimana? Udah ini enggak, udah Bandung banget loh?
1: Belum sih, karena apa ya, kadang ngerasa susah buat ngomong bahasa Sundanya.
0: Sunda. Oke, tapi kadang kebanyakan circle kamu teman-teman deket, teman-teman yang se-circle pada bahasa Sunda enggak sih?
1: Iya kan? Iya Sunda, tapi enggak juga gitu, campur Sunda sama
0: Indonesia. Oke, okay. Jadi wishlistnya adalah pengen menjadi volunteer ya. Amin. Semoga wishlistnya juga terkabul ya, gitu kan. Oke deh, terakhir mungkin sebelum closing ya, mungkin pesan yang ingin kamu sampaikan ya kepada teman-teman berdua di rumah yang dengerin kita gitu kan, apalagi buat teman-teman mahasiswa baru gitu kan yang sekarang baru masuk kuliah gitu, apalagi teman-teman yang sekarang kelas 3 SMA yang mau ke dunia kampus. Itu harus seperti apa nih?
1: Oke, mungkin aku buat teman-teman yang mau masuk dunia kampus dulu ke depannya ya. Ya teman-teman bisa benar-benar dari sekarang itu milih dan lihat teman-teman tuh maunya di jurusan apa sih gitu. Karena kita kan bukan hanya lihat kita cocoknya di mana, tapi gimana caranya apa namanya jurusan itu bisa memberikan prospek kerja buat kita ke depannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selagi teman-teman masih ya bisa dibilang tergolong muda ya dari aku, teman-teman coba aja hal baru. Banyak sekarang itu kegiatan-kegiatan yang kayak tadi volunteer, dan aku rasa itu tuh kita bisa ketemu banyak orang. Karena waktu aku kegiatan di Duta juga, ada salah satu kegiatan namanya Festival Pelajar Unggulan itu, aku ketemu sama anak SMP. Kayak aku mikir, oh my god, dia SMP udah ikut kegiatan kayak gini, aku SMP ngapain ya gitu. Jadi selagi teman-teman masih belum hektik sama dunia perkuliahan, cobain banyak hal gitu. Kalau untuk teman-teman mungkin maba gitu ya, siapa tahu ada yang ngedengerin. Ya teman-teman, kalau menurut aku banyakin magang sih. Kalau libur semester mending magang gitu, ketimbang kita nggak tahu mau ngapain rebahan doang. Aku saranin buat magang.
0: Magang gitu ya. Oke deh, thank you banget April udah sharing ilmu dan juga pengalamannya kamu ya, gitu kan. Yang pastinya aku doain semoga juga wishlist kamu di tahun ini tercapai. Apalagi senang kamu kan semester 7 ya, lagi hektik-hektiknya gitu mengejar untuk cepat lulus gitu ya, sidang skripsi dan lain-lain. Wah luar biasa banget, pokoknya semangat buat kamu untuk ngejalanin di semester 7 ini. Thank you juga udah hadir di studio studio Pro 2 ya gitu kan. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin kita di 96 FM. Akhirnya Sore Cerianya harus undur diri pamit. Dan April juga harus pamit ya. Terima kasih lagi.
1: Ya, sama-sama.
0: Bye-bye.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Yes, teman Pro 2, ya, informasi lalu lintas di Kota Bandung. Kita akan ke daerah Jalan Soekarno-Hatta terpantau padat merayap. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Buah Batu juga sudah terpantau padat merayap, teman Pro 2, ya. Wow, ini daerah Jalan Terusan Jakarta sampai dengan Jalan Ibrahim Aji. Ini juga sudah terpantau padat merayap. Cicadas Ahmadiyani, padat teman Pro 2. Jalan Diponegoro ramai lancar di kedua arah. Sebut kamu hati-hati di jalan, guys. Dan saat lagi juga ini di jam 17.51 kita akan beredarkan salawat tarhim dan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria,
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96 Over Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Tak bisa bilang dari Audela, spesial buat kamu teman Pro 2. Yes, udah mau ucapin selamat malam buat kamu yang baru gabung di 96 FM ya, di hari Rabu ini gitu kan. Hari Rabu yang memang cuacanya enjoy banget sih aku ngerasanya teman Pro 2 ya. Karena gak terlalu panas dan juga gak hujan sih. Ih, suka deh. Nah, apalagi buat kamu yang juga bingung gitu kan sekarang mau kemana atau ngapain aja, ini boleh deh kamu ngelihat review-review film-film, di mana film-film ini banyak yang baru-baru, termasuk juga yang sekarang lagi hits. Itu adalah film Baby Udon ya. Jujur sih aku pengen nonton. Kayaknya ya terharu dan sedih sih gitu kan. Terus ada film baru lagi, ada namanya, ini film drama komedi garapan sutradara Naya Anindita. Ih, sama deh namanya kayak aku ya. Ini menawarkan paduan humor dan juga cerita menyentuh hati kepada para penyuka film. Nama judul filmnya itulah Agensi Rumah Tangga. Jadi naskah film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 September 2026, ditulis oleh Upi dan juga Ayu. Ini berdasarkan novel laris yang berjudul Agensi Rumah Tangga karya Almira Bastari, guys. Jadi ini adalah sebuah film komedi yang komedinya lumayan gila, tapi hangat juga, seru, pecah, dan yang pasti ini menyentuh hati. Dan pemutaran perdana film ini secara terbatas di Jakarta Selatan sih. Jadi mungkin ya bisa jadi wishlist kamu. Yang mainnya ada Enzi, ada Afgan, ada Vita Anggra, ini ada Ardit Yunita, juga ada Priscilia, Tike, Nada, dan Umi. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Ini para stand up komedi pada main, guys. Tapi otomatis pasti bakal lucunya pecah banget sih ya. Jadi mungkin bisa jadi referensi tuh, mau yang sedih-sedih nonton Baby Udon ya, yang happy-happy atau mungkin yang lucu-lucu, film Agensi Rumah Tangga.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Winda harus pamit ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you buat kamu yang udah stay tune, Teman Pro 2. Selamat malam, Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya. Benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang di

0: bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
0: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu plastiknya.
1: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
0: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi kayak ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Benar-benar, karena susah juga kan, itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Bener,
1: ya

0: Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga.

Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi?

0: Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Ya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya. Tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu gue gitu ya.
1: Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2 lagu dari Sharla Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2. Masih di MLC Music Live Chat.

0: gitu kan. Tapi gimana, share lah ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak

0: Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini begini begini begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirimin ini ya, gini gini gini, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener-bener.
0: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin kan, ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ngulang gitu.
1: Iya.
0: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
0: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda. Peace. Oke.
0: Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
0: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan menjadi musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla

0: banget. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin iya, aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya. Kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My love apa? Star love ya? Share love.
1: Star love.
0: Star love ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Nanti aku kabel. Ntar tiba-tiba bilang ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Gak pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener. Ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya. Mau nonton yang kebaliknya juga nggak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener. Itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bok, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodi FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Bandesik FM Radio Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo ini lah akhirnya comeback ya di bulan September ini. Dan aku comeback enggak sendirian nih, teman Prodo. Aku jujur gugup ya di sini. Soalnya aduh, aku cewek sendiri nih di sini. Kira-kira ada siapa ya? Tapi teman-teman Prodo yang join di live TikTok sih pasti tahu ya. Sapa dulu dong. Wede, langsung aja kita sapa kali ya. Halo Dusty Rusty.
1: Halo.
0: Wede, mantap. Ini tuh Dusty Rusty, awal dari mana sih Kat? The Dusty Rusty?
1: Kalau kami berempat ini, itu teman satu SMP.
0: Oke. Okay.
1: Teman satu SMP, terus akhirnya ngumpul lagi di satu acara pameran seni. Di saat itu ada gue ikut pameran di sana. Terus si Roba ini dengan bandnya juga main di sana.
0: Oh, ini beda-beda nih awalnya. Oke.
1: Terus ya gue undang lah yang lain nih untuk datang. Terus dari situ tuh jadi intens tuh nongkrong lagi kan. Nongkrong lagi, terus mulai jamming musik itu, karena emang dari waktu SMP tuh emang senang dengerin musik kan. Senang gitar-gitaran gitu di tongkrongan. Akhirnya ketemu lagi pas udah gede, kita jamming, akhirnya kayak bikin lagu aja deh, seru gitu kan. Nah, setelah proses bikin lagu, akhirnya beraniin diri buat direkam ya. Buat direkam lah, baru disitulah kayak kita harus

0: Aku Reza sebagai basis.
1: Oke deh, halo Kak Reza.
2: Aku Robai sebagai vokal dan gitaris.
1: Oh iya, emang nyatu ya vokal gitu. Vokaris bener. Vokaris, ya. Next boleh.
3: Aku Kurai sebagai gitaris.
1: Kurai? Wih, mantap. Halo Kak Kurai. Kakak kayak opa-opa gitu jujur. sorry kalau agak offset ya jujur. Ini comeback nih, baru comeback gue. Kemarin sakit soalnya. Aduh, jadi Dasiras ini berasal dari Gunung Putri Bogor ya. Jadi kalau dibandingin sama musik dari kota-kota besar gitu kayak Bandung, Jakarta, aku baru kali ini nih ngewawancara dari Bogor. Menurut kalian ada enggak perbedaan signifikan antara kayak lahir dari, maksudnya musik lahir dari Bandung dan dari Jakarta atau dari Bogor sendiri?
0: Banyak mungkin, sih. Iya, ada perbedaannya. Bahkan di Bogor sendiri pun itu kerasa banget sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Demografinya tuh beda kan antara kabupaten dan kota. Jadi itu yang ngebentuk akhirnya scene musiknya pun berbeda. Gue bisa ambil contoh yang sekarang sedang terjadi di Bogor kota itu, musik-musik yang mulai bertumbuhan itu adalah hampir sebutnya Bogor Indie Rock ya.
2: Iya.
0: Tapi yang gue rasakan di Gunung Putri, which is kabupaten, itu justru musik-musik punk, musik-musik
2: reggae.
0: Yang lebih apa ya, lebih folk gitu, lebih dekat dengan masyarakat gitu. Karena mungkin kalau gue bilang kenapa di Gunung Putri akhirnya banyak munculan musik-musik punk, musik-musik rock, itu karena emang daerahnya udah yang panas.
1: Oke, iya.
0: Gersang gitu emang cocoknya meluapkan
1: emosi ya, emosi dengan gitu kan. Nyanyi punk gitu ya, benar.
0: Dan kalau misalnya dilihat lagi ke Bogor kota, tempatnya kan adem.
1: Iya, benar. Kota hujan ya.
0: Akhirnya lagu-lagu yang muncul pun jadinya adem.
1: Gitu ya. Oh keren ya, ini jadi iklim bisa mempengaruhi lagu juga ternyata ya.
0: Yang gua rasakan itu.
1: Keren, mantap. Tapi Dedasirasi sendiri nih namanya tuh dari mana?
0: Kalau namanya itu dari gua ambilnya itu di nih film Cars.
1: Oh iya.
0: Film Cars. Jadi di situ si main karakternya Lightning McQueen itu dia di livery balapnya itu ada sponsor Rastis. Jadi Rastis ini adalah perusahaan yang bikin produk pengkilap mobil gitu. Tapi yang jadi uniknya si owner dari perusahaan ini itu dua mobil tua yang udah berkarat dan berdebu gitu.
1: Iya.
0: Namanya Dusty dan Rusty, nama si mobil tua ini. Nah, jadi itu yang gue ambil lah buat mewakilkan Dusty Rusty lah band gue ini. Gitu.
1: Oh iya deh, soalnya memang ini ya kayak vintage gitu ya.
0: Jadi kayak bisa menggambarkan musik-musik yang kita bawain gak sih ya?
1: Wow, jujur aku penasaran banget sama lagu kalian, nanti ya kita dengerin ya bareng-bareng temen Pro 2. Nah tapi sebelum akhirnya merilis mini album Platypus ya, kalian sempat merilis beberapa single kan ya. Apa yang ngebuat sekarang ngerasa udah waktunya nih kita masuk ke mini album gitu?
0: Karena mungkin sudah banyak tabungan lagu ya.
1: Oh iya deh.
2: Jadi kayak harus direkam.
0: Dan sebenarnya itu gayung bersambut sih dari jalan RM Matarinata ya. Karena si RM Matarinata ini ketika dia dirilis itu nilai streamnya tuh beda sendiri dari yang lain-lain.
1: Oh iya.
0: Terus emang ada beberapa lagu yang belum dirilis, belum direkam, tapi udah sering kita bawain waktu manggung dan itu tuh jadi banyak yang nungguin gitu. Banyak yang selalu komen, "Bang, lagu ini kapan rilis?" gitu. Nah, itu, jadi kayak kami tuh menjawab itu semua lah. Lewat si
2: trigger lah gitu.
0: Iya, lewat si EP
1: mini album ini. Wih, mantap. Tapi untuk lagu sendiri apakah kayak dia berkesinambungan apa kayak emang masing-masing aja beri sendiri?
0: Sebenarnya kalau dari alur ceritanya ya, alur cerita di EP Platypus itu sebenarnya berkesinambungannya. Cuman kalau misalkan warna lagunya, genrenya mungkin bisa bilang beda-beda ya.
1: Kok bisa gitu sih?
0: Jadi kayak warna lagunya mungkin beda-beda gitu.
1: Tapi ada kayak lanjut.
0: Kalau ceritanya nyambung, warna lagunya mungkin beda.
1: Ih keren, jujur unik banget. Satu, unik lagunya. Judul mini albumnya Platypus. Terus habis itu genrenya beda-beda tiap lagu. Keren deh kalian kakak-kakak, memang luar biasa. Boleh gak jelasin dulu kenapa Platypus?
2: Nah, beliau yang bikin juga.
1: Emang kreatif ya. Gimana?
0: Jadi Platypus itu sebenarnya awalnya itu dia judul lagu. Platypus itu judul lagu. Di mini album ini kan ada track 1 tuh judulnya Dikau. Sebelumnya itu judulnya bukan Dikau, tapi judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Buset, keren banget kak.
0: Nah cuman akhirnya gue, setelah gue pikir-pikir kayak gak cocok gitu ya. Maksudnya ini ada kata-kata balada tapi lagunya tuh gak balad gitu. Makanya coba diganti

0: dijadiin Dikau judulnya. Tapi agak sayang nih buat ngebuang si platipus. Karena platipus ya, setelah gue cari tahu juga, itu tuh bisa agaknya bisa menggambarkan lagu-lagu yang tadi gue bilang.
1: Dia beda tuh warnanya.
0: Beda, warnanya beda-beda. Platipus kan hewan yang aneh ya?
2: Bener, jujur. Dia kayak alien. Agaknya kayak alien.
0: Dia bebeknya ada.
2: Iya.
0: Berang-berangnya ada.
2: Iya.
0: Dia mamalia tapi bertelur. Yang aneh lagi apa? Coba menyusui lewat kelenjar kering.
2: Jujur, jujur. Ya. Iya.
0: Itu tuh udah aneh banget.
2: Random gitu ya.
0: Tapi seakan-akan dia tuh menentang hukum alam semesta. Jadi kesatuan yang utuh yang namanya
2: benar, platipus. Benar, benar, benar.
0: Itu pun harapannya, lagu-lagu Dasirasi yang banyak warnanya ini bisa jadi kesatuan yang utuh di dalam platipus. Makanya gue ambil nama itu.
2: Uih.
0: Jadi platipus.
2: Keren, jujur keren sih analogisnya tuh, kayak nyambung gitu ya. Cocokologinya tuh nyambung, keren, keren. Tapi teman-teman nih pas denger kayak, eh platipus aja langsung kayak, mikir dulu gak boleh? Ya gitu, apa kayak langsung, oh iya bener nyambung juga gitu.
1: Iya sih.
2: Gimana?
1: Kalau gue emang udah rundingin sama Cupla.
2: Oh oke. Baru akhirnya kayak ya udah semua juga setuju gitu ngikut.
3: Unik sih, unik.
2: Jujur unik emang, tapi pasti keinget ini sama orang kayak yang itu loh yang mini albumnya Platipus gitu.
3: Tapi kalau kakak buka di DSP terus dengerin secara berurutan, mungkin bakal tahu kenapa lagunya itu satu sama lain tuh terhubung gitu.
2: Oke, nanti deh aku dengerin ya, jujur kepo. Dan aku yakin teman-teman Pro 2 juga pasti penasaran banget. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau nanya-nanya nih sama The Dasirasi, boleh banget langsung WhatsApp aja Pro 2 di 0812-6020-9696. Tapi sebelum itu aku mau nanya lagi. Jadi kakak ini menggambarkan Platipus sebagai perjalanan emosi seorang laki-laki muda. Boleh dijelasin gak kayak gimana maksudnya?
1: Dari ini sih, dari kan kita tumbuh, makin lama makin tumbuh dewasa gitu ya. Darinya awalnya cinta-cintaan,
0: ya, cinta monyet gitu,
1: cinta-cinta
0: lah ya.
1: Monyet, terus akhirnya ke fase pendewasaan lah. Itu sih.
2: Oh, jadi memang dari 5 lagu ya?
1: Iya.
2: Berarti itu memang nyambung, tapi harus dengerin satu-satu gitu kali ya. Penasaran banget. Dan aku udah penasaran banget nih sama lagu Dasirasi yang Dikau. Tempro 2 kita dengerin dulu langsung aja ya, karena ini unik nih, mereka banyak warnanya. Langsung aja Dikau by The Dasirasi.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Masih barengan sama Ladan
2: Dusty Rusty.
1: Wede, mantap. Tadi kita semua udah dengerin ya lagu di kaumnya Dusty Rusty. Jujur familiar gitu loh kan lagunya. Jadi kayak sebenarnya ear catching gitu. Walaupun mungkin gak semua menikmati lagu yang kayak gini ya kak, tapi aku yakin semua orang, maksudnya menikmati, ada yang pop in general, ballad in general, tapi ini aku yakin semua orang juga pasti suka sih.
2: Semoga, amin.
1: Wede, mantap, mantap, mantap. Tapi aku benar-benar penasaran. Tadi kan kita sempat ngobrol dikit ya tentang ada lagu apa tadi, si Juni.
3: Johnny Derek.
1: Itu pertimbangannya kenapa menggunakan itu lirik-lirik eksplisit itu?
2: Karena itu bikinnya teringat waktu kita masih ini ya belajar IPA ya.
1: Oh benar. Biologi. Iya iya iya.
2: Jadi keinget ke situ. Ya itulah dibilang kayak yang di awal kan.
1: Makanya perjalanan laki-laki ya, itu ya.
2: Dari yang awalnya cinta-cinta monyet. Gitu. Tapi ini
3: jadi
2: mulai
3: ketonton-tontonan.
2: Iya, ranah yang
1: ya itulah pokoknya ya teman pro, adalah pokoknya gitu. Ya mungkin maksudnya sebagai laki-laki juga tahu lah gitu ya, ini pasti ada fasenya gitu. Nah emang lirik The Dusty Rusty ini disebut cukup lugas gitu ya, gak terlalu banyak permainan kata gitu. Ini yang bikin liriknya siapa nih?
2: Sebenarnya liriknya bareng-bareng sih.
1: Oke. Emang sejak awal tuh pengen kayak kita straightforward aja yuk biar pendengar nih langsung nangkep nih gitu, iya, lagu yang mau kita bawain gitu.
2: Sebenarnya gitu, jadi kayak bahkan bikin musik dan lirik itu jadi kayak pengennya easy listening aja, simple aja. Jadi

0: biar yang denger pun dia udah cepatlah nangkapnya gitu.
1: Oke, keren sih jujur. Nah kalau misalnya waktu recording sendiri ada nggak yang kayak benar-benar seru banget nih gitu yang nggak bisa dilupain?
0: Apa soalnya?
2: Hidung belang sih. Hidung belang. Karena terlahirnya hidung belang itu tidak disengaja. Ada jadi di sebenarnya udah ada nih, mentah banget, masih raw banget. Kita lagi mikirin si Joni Diri nih. Ternyata kita lumayan mentok di si Joni Dirinya ini.
1: Oke.
2: Loh, tiba-tiba kok si Kurai dapat solo gitar buat hidung belang ya? Ya udah akhirnya kita jalanin hidung belang aja dulu.
1: Oh, jadi menjelok-menjelok gitu ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi fun banget, enggak ada pressure gitu. Pas bikinnya benar-benar ada ide, tek taro, ada ide, tek taro gitu.
1: Mantap-mantap, emang ide kan enggak selalu datang ya, ilham ini. Kita nggak tahu kapan datangnya gitu, jadi emang harus langsung dicatat, benar, itu benar, setuju. Tapi anyway aku penasaran banget sih, di tengah tren musik yang ya semakin modern gitu ya, kenapa kalian kayak ingin mempertahankan retro music ini?
0: Itu juga karena, balik lagi ya, kan emang dari waktu temenan SMP ini, udah dengerin musik-musik jadul tuh. Dari saat itu tuh emang nguliknya kayak The Beatles gitu-gitu, The Beatles sih seringnya. Bahkan ada satu lagu kayak Let It Be, Hey Jude itu di tongkrongan waktu SMP itu emang selalu dibawain tuh.
1: Jujur iya, itu adalah fase sih.
0: Iya gak
1: sih? Iya, sampai ke Bandung pun gitu.
0: Kayak itu kan lagu yang common ya, maksudnya banyak banget orang tahu.
1: Bener.
0: Udah gitu, gitarnya pun paling gampang ya. Kalau menurut gue tuh itu gampang buat di...
1: Hey Jude.
0: Bahkan orang yang baru pertama main gitar pun bisa main chord dasarnya tuh. Gitu. Nah itu jadi... berulang-ulang kan waktu SMP dan akhirnya ketika ketemu lagi di fase dewasa ini kita recall memory, kita dulu bikin kita dulu dengerin lagu
3: apa sih
0: gitu kan. Oh kita dulu dengerin The Beatles, nemu benang merah di Beatles gitu.
1: Okay.
0: Akhirnya berlanjut lah jamming segala macam, bikin lagu secara naluriah aja yang keluarnya tuh seperti itu. Karena mungkin emang sering dengerin musik-musik jadul, akhirnya ketika bikin notasi, bikin lirik chords, kita munculnya secara naluriah seperti musik jadul aja.
1: Oke. Jadi memang balik lagi ya ke yang menyatukan kalian dari awalnya gitu. Betul. Keren sih, keren. Nih, aku belum bilang selamat loh berarti pas rilis.
0: Terima kasih.
1: Selamat ya. Gimana nih pertama kali pas rilis respon pendengar tuh pada gimana sih, Kak?
0: Respon pendengar senang.
1: Wih.
0: Support.
1: Ini kenapa ya? Boleh dijelasin kenapa tertawa ya?
2: Iya sebenarnya responnya positif, bagus. Yang di TikTok tuh banyak banget kayak akhirnya rilis.
1: Ya apalagi nungguin lagu tersebut ya.
2: Jadi kita juga excited. Oh ternyata mereka juga menghargai, mengapresiasi kita. Jadi ya seneng banget. Apalagi fun factnya di statistik Spotify kita itu nomor satu itu pendengarnya dari Bandung.
1: Sumpah.
2: Jadi kita sangat excited di sini.
1: Wede, mantap ya. Thank you orang Bandung ya. Akhirnya mengundang.
2: Warga-warga ini Bandung.
1: Negara Bogor ya. Jauh tau ini loh.
0: Bahkan Bogor aja itu nomor 4.
1: Duanya apa?
0: Jadi nomor 1 Bandung, nomor 2 Kuala Lumpur, nomor 3 Jakarta, nomor 4 Bogor, nomor 5 Surabaya.
1: Wih, mantap itu. Udah gue internasional nih.
0: Sebenernya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman jadi pertanyaan juga kan.
1: Kenapa tuh?
0: Ya mereka dengerin dari mana ya gitu.
1: tapi aku tahu ini agak resemblance ke lagu-lagu Mas Do gitu loh.
0: Iya.
1: Iya kan, ngerasa juga kan. Jadi mungkin mereka juga kayak mungkin lagi dengerin Mas Do terus kayak ini mirip gitu. Tapi keren, mantap. Memang kalau misalnya masalah Bandung aku enggak heran karena ini lagu culture banget jujur gitu. Kalau bisa kita tetapkan kalau enggak dengerin destinasi lu enggak culture gitu ya. Soalnya ini culture banget tau gak sih, kayak yang vibes nongki terus kayak sama temen-temen yang di kerikil-kerikil, yang di kafe kerikil. Ambil dengerin nasi-rasi tuh kayak, aduh gila lu culture banget gitu. Iya terus kan foto nih, foto OTD, cus lagunya ada nasi-rasi.
0: Sepatunya Salomon.
1: Nah itu wajib ya, jujur. Beli sepatu Salomon buat nongki di kafe berkerikil. Dengernya dasi-rasi dong. Oke, ya ampun keren banget. Anyway nih, kalian kan lagi nyiapin showcase peluncuran Platypus ya. Gimana nih persiapannya?
0: Showcase Platypus sebenarnya udah jalan di kemarin di titik yang pertama tuh ada di tanggal 21 Agustus bulan kemarin. Cuman prepare untuk di titik kedua ini ada di tanggal 26 September di Kopi Klan di Kota Bogor. Dan emang aktivasinya saat ini tuh masih di daerah Bogor dulu.
1: Oke.
0: Ya sekitar sampai akhir tahun lah ya, masih di Bogor, baru nanti mungkin kita udah bisa yang keluar kota, ke Bandung, Jakarta, dan ke tempat-tempat lainnya gitu. Dan persiapannya sih sejauh ini tetap latihan ya, tetap mudik gitu kan.
1: Iya dong, harus dong ya.
0: Sama karena ada beberapa lagu yang lumayan tricky urusan bagi vokalnya ya. Itu sih yang paling sering diulang, kayak mungkin di Hidung Belang juga itu lumayan sulit sih menurut gue. Dan itu jadinya sering diulang-ulang deh gitu.
1: Oke, semangat ya. Ada Surasti ini juga jujur lemes ya kelihatan, tapi semangat ya. Semangat, ini masih ada lagi loh habis ini. Yeah. Habis ini doping dulu ya, makan dulu, minum dulu, nyantai dulu. Aman. Tapi kalau misalnya kayak satu kota, kalian pengen pilih bebas, pengen kemana kira-kira?
3: Satu kota.
1: Satu kota atau satu bebas lah mau kemana gitu?
0: Kota ya.
1: Serah mau kota mau apa bebas.
3: Negara boleh.
1: Boleh ya, bebas.
0: Ohio sih.
1: Ayo gue say mas.
0: Gue pengen ke ini sih, Tokyo.
1: Tokyo, jujur iya.
3: Kalau gue Liverpool.
1: Wede, ini beda-beda ya ini konsepnya. Terus mau kemana?
4: Sri Lanka.
1: Kenapa Sri Lanka?
4: Sama kayak Robert.
1: Oh sama.
2: Aku ke Surabaya aja.
1: Negara Surabaya. Ini yang lain
2: aku
1: semuanya negara.
2: Aku kota-kota aja. Aku.
1: Oh iya. Kenapa Surabaya? Karena di situ banyak tuh yang dengerin.
2: Iya. Banyak yang antusiasnya, yang komen di TikTok paling banyak tuh rata-rata, "Bang, kapan ke Surabaya? Bang, kapan main di Surabaya?"
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke.
2: Jadi pengen banget ngejawab mereka, bisa ngehibur, nyanyi bareng.
1: Ya amin ya, pengen semoga banget. Secepatnya amin. Ya. Amin. Semoga nih wargi-wargi Surabaya, wargi-wargi apa ya kalau Surabaya?
2: Are-are
1: Surabaya. Benar, semoga segera bertemu sama Reda Sirasti.
2: Amin.
1: Wede. Oke, ini terakhir untuk menutup obrolan. Kalau Platypus adalah sebuah deklarasi bahwa Reda Sirasti memilih menjadi diri sendiri, setelah deklarasi ini kira-kira bab berikutnya dari perjalanan Reda Sirasti akan seperti apa sih?
0: Kalau akan seperti apanya jujur belum tahu.
1: Karena mengalir ya.
0: Mengalir, dan yang pastinya Reda Sirasti bakal tetap explore lah. Jadi kayak mungkin ada sedikit eksperimental, who knows gitu ya kita kedepannya. Tapi ada serasi sih terbuka, nggak yang maksudnya yang ini.
4: Abis Platypus, gitu. Kudanil
0: mungkin atau kutu kasur
1: mungkin, ya, mungkin atau
0: apa ya ulat keket
1: mungkin. Bisa terus apalagi ya
0: Triceratops.
1: Iya boleh, pokoknya semua lah ya jenis-jenis.
4: Netizen Andromeda.
0: Ikan marlin.
1: Iya, amfibi, apalagi sebutin semua omnivora, karnivora ya kayak. Enggak apa-apa, mantap, itu beda, unik kan. Kita ini culture gitu. Sorry kalian enggak culture. Kalau enggak ada Reda Sirasti. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku. Kalau misalnya kalian menggambarkan Reda Sirasti as a color, apa warna apa?
0: Maroon.
1: Maroon.
0: Yeah.
1: Kenapa tuh? Ini semuanya setuju nih, maroon. Kenapa?
2: Dia mah licik. Itu mah warna ini kanvasnya apa artwork. Licik dia mah.
1: Ya udah ganti, jangan maroon. Yang benar-benar menggambarkan Dusty Rusty gitu. Kalau aku sendiri ya, karena Dusty dan Rusty kayak apa ya? Kayak agak tembaga gitu loh. Kalau aku karena kan ada Dusty Rusty, terus emang retro juga gitu. Kalau kakak gimana?
0: Mungkin kalau dari gue sih warna hijau, tapi hijaunya tuh agak spesifik gitu. Ada
1: apa, hijau miskin?
0: Enggak.
2: Hijau miskin. Enggak.
0: Ya, nama...
1: Bercanda ya teman Pro 2, maksudnya hijau miskin tuh yang hijau terang gitu loh.
0: Iya,
1: itu kan sebutan Gen Z.
0: Ah, benar, setuju.
4: Kita mengakui kalau kita Gen Z.
0: Jadi hijaunya tuh ada namanya hijau Mandiri Jaya.
4: Beda.
1: Jujur ini kayaknya ini inside jokes ya. Aku soalnya enggak tahu. Jujur, boleh dijelasin?
0: Ya hijau itulah. Pokoknya hijau Bogor.
1: Hijau kayak gitu. Bukan.
0: Hijau daun. Enggak, hijau daun gitu.
1: Oh, oke.
4: Okay. Dari aku mungkin warna coklat tapi ada polkadot biru.
1: Oh, kenapa? Iya. Kenapa polkadot biru?
4: Kan kurang nyambung tuh ya.
0: Enggak kayak warna ini, katak beracun sebenarnya.
4: Soalnya kita banyak bisanya.
1: Bisa ada dua nih, bisa atau bisa.
0: Bisa.
1: Kalau misalnya kakak yang lain warna apa nih?
2: Apa ya? Kalau aku warna gold sih.
1: Gold, yeah. Setuju aku.
2: Yeah, udah paling menggambarkan masa depan, amin.
1: Amin, yeah. Semoga terus, merlang ya, amin.
2: Iya, biasanya yang berkarat-karat kan 24 karat.
1: Bener,
2: nah, gold.
1: Bener,
2: gold, ya.
1: Bener, itu mantap, jujur.
4: Tapi gold, itu, tapi gold itu dari Jawa.
2: Kenapa tuh?
4: Emas.
1: Iya lagi. Kan dia mau ke Surabaya soalnya. Iya.
2: Mau jadi mas-mas.
1: Iya, mau jadi mas-mas.
0: Udah radio ke sekian masih aja ngejok receh. Udah males ketawa.
1: Mas. Mas. Terakhir nih vokarisnya kita vokaris. Nih.
2: Pasti lucu nih.
3: Kalau aku krem kali ya, cowok bumi gitu.
1: Oh bener, cowok bumi. Di saat cowok culture memilih warna hitam, dia cowok bumi, guys.
2: Keren banget emang.
1: Enggak apa-apa, minumnya maca, tentengnya tote bag, Kak. Ah, jujur. Itu masih culture kok.
2: Iya. Tote bagnya tote bag Dadas Jerasti.
1: Iya, iya ada.
2: Ada.
1: Wih, keren. Berarti ada merchandise-nya nih?
2: Ada.
1: Wow, kalau mau beli di mana?
2: Belinya di langsung aja lihat di Instagram kita.
1: Di mana? Sekalian dong promosi ke teman Pro 2, pengen tahu tentang Dadas Jerasti kemana nih nyari tamunya.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 Bandung yang pengen tahu daily activity-nya Dadas Jerasti, pengen kepoin lah pokoknya ada apa aja di kedepannya dari Dadas Jerasti, itu bisa langsung meluncur ke Instagram Dadas Jerasti di @dadasjerasti. Ada juga di TikTok @dadasjerasti4 dan juga
4: YouTube.
0: Di YouTube, karena di YouTube ada visualizer dari EP Platypus dan ada video lirik Raya Mata Dinata, ada video klip Baby I Will Do, banyak deh pokoknya. Langsung meluncur ke YouTube sama Instagram, TikTok tadi.
1: Oke deh, dan teman-teman Prodo juga jangan lupa untuk terus request ya lagunya Dadas Jerasti.
2: Betul.
1: Tadi kan itu dengerin nih lagu yang di kau. Jujur aku penasaran banget sama lagu Raya Mata Dinata. Dan ini juga aku lihat di Spotify banyak ya yang denger ya. Keren deh. Boleh gak aku request nyanyiin langsung untuk menutup juga nih?
0: Boleh.
1: Oke, terakhir sebelum closing, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Pro
0: 2? Untuk teman-teman Pro 2, pokoknya terima kasih yang sudah mendengarkan Dadas Jerasti, sudah mensupport. Dan buat teman-teman Pro 2 yang belum mendengarkan Dadas Jerasti, boleh langsung meluncur ke digital streaming platform kesayangan kalian. Dicari aja Dadas Jerasti, ada EP Platypus, silakan kalian dengarkan secara gratis.
2: Biar jadi culture.
1: Bener, lu gak culture kalau gak denger Dadasti Rasti. Ya, anyway, terima kasih banyak ya kakak-kakak udah ngobrol. Siap. Semangat ya. Karena aku masih menunggu loh dinyanyiin Raya Mata Dinata. Okay. Udah siap belum?
2: Sikat, udah siap belum? Jalan-jalan.
1: Udah siap belum? Oke, boleh siap-siap dulu. Penasaran banget item Pro 2 karena Jalan R.M. Marta Dinata di Bandung pun itu menyimpan banyak cerita gitu. Apalagi lagu ini mungkin beda nih ceritanya. Oke. Okay.
3: Ini kesini dong.
1: Oke. Udah siap, Kak? Oke. Okay. Kita dengerin R.M. Marta Dinata by The Dusty Rust.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedeknya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi? Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya. Produ FM.

Lalu Six FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala dong, teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa teman-teman Pro 2 yang join di era di digital mungkin, atau di live TikTok. Hai semuanya.

Aku gak sabar sih untuk cerita sama teman pro 2. Karena jujur ini aku baru comeback ya setelah mengalami patah hati yang menyedihkan. Jadi aku pengen ditemenin cerita, dipengen ditemenin sama cerita-cerita dari teman-teman pro 2. Langsung aja cerita-cerita kamu ke WhatsApp pro 2 081260209696, atau langsung aja kamu komen nih di TikTok langsung aja. Oke? Aku tungguin, pokoknya aku tungguin ya sampai jam 11.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

We are beautiful, I know, we are. Asik, kata lagunya Katy, apa tadi tuh dia lagu siapa sih? Katy Perry mah, bukan. Bukan, itu lagunya Mary doang, gak pakai Katy-nya. Katy Mary mah beda lagi, siapa ya Katy Mary? Gue gak kenal Katy Mary, Katy Perry ya, temen berdua ya. We are beautiful, kita semua tuh beautiful, temen berdua. Jujur, ini lagi agak insecure gitu loh. Tapi menurut aku, obat paling gampang untuk menghadapi insecure adalah dandan. Setuju gak? Untuk ciwi-ciwi ya, kalau untuk cowok-cowok aku belum tahu sih. Coba kasih tahu dong kalau cowok-cowok kalau insecure tuh ngapain sih biasanya gitu, supaya untuk membangkit lagi kepercayaan dirinya kalian tuh ngapain gitu. Nah kalau Lani biasanya udah dandan nih, udah cantik-cantik, itu kayak sayang kalau nggak pergi, iya kan? Iya kan? Kayak aduh cantik-cantik ini nggak ada yang lihat gitu. Nah aku tuh sebenarnya hari ini tuh pengen banget me time, aku pengen nonton bioskop tapi belum sempat waktunya. Jadi aku kayak masih mempertimbangkan kira-kira besok, kayaknya besok nih aku bakal me time nonton. Karena lagi banyak banget film-film yang seru nih. Lalu baca ini ya, ada By Any Means. Ini tapi udah rilis belum ya? By Any Means, oh udah. Tapi di Jakarta, belum tahu di Bandung. Kita let's see yang di Bandung deh. Gak usah lah ya, langsung aja kita bacain si ininya. Karena harusnya serentak sih, harusnya kalau misalnya Jakarta udah rilis, Bandung pun udah rilis, harusnya gitu. Ini ada All Wishes Come True, ini kayak lucu, gemes.

Wenia Insidious, pengen banget. Terus ada Operasi Pesta Copet, jujur itu juga wishlist Lala banget. Aku pengen banget untuk nonton Operasi Pesta Copet ini karena si film ini tuh super duper luar biasa ya ininya, apa namanya, marketingnya keren banget. Ijal yang benar-benar merakyat kayak, oh di sini, di versi ini Iqbal tuh gak dapat 3 apa ya, nyunyur kayaknya kayak P Safe Ijal gitu. Gampang digapai lah si Iqbal di film ini gitu. Terus masih banyak ya, ada Harusnya Horor, Paket Santet, Mutenai, Ayah Aku Mau Cerita, Cikawa dan Bandung Odyssey. Masih banyak banget nih film-film seru yang masih ada di bioskop. Baby Udon juga katanya sedih banget. Terus ada Rumah Singgah, ada Bapakmu Kiper. Keren kayaknya tuh. Yang main filmnya si Fedi Nuril. Terus ada Autopsy Dead Body Can Talk. Wih, ini kayak seru deh, aku suka yang kayak gini-gini. Terus ada gitu, Physic War, Other, Other juga kayaknya seru deh. Paw Patrol, Murder City, Our Apan, Deep Water, Above and Below, By Any Means, dan ya yang tadi Lala sebutin. Ini lagi seru-seru banget juga. Teman Pro 2, udah belum nonton film-film baru nih yang baru rilis? Karena ini dari kemarin tuh lagi seru-seru ya filmnya ya. Apalagi film horor itu lagi dari luar negeri itu lagi keren-keren dan emang yang lagi ditunggu banget gitu. Aku ingat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah ah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Yeh, rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya. Aduh, ya ampun. Pakai lupa nih.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

Hidup lagi dari Medra, terima kasih. Aku cek dulu ya, kalau misalnya nggak ada mau diganti apa nih Kak Rex? Let's see Medra. Tuh Medra belum ada, aku ganti jadi lagu apa ya? Satu bulan deh Bernadia. Masih sama-sama galau ya, masih sama-sama menyakitkan gitu. Ada lagi nih dari Kamira, hai Besti, malam. Terus ini ada Clara tadi ngasih pesan juga. Lah request? Waduh, live after breakfast. Eh, benar, aku live after breakfast karena sekarang mah udah malam. Benar gak? Kan namanya juga malam. Lah request tulus ya, tuh suka lah. Special buat Ilham. Nyesok nanti diputerin buat Ilham. Ditunggu sekali ya, iya dong. Ini gue juga di Jakarta sekarang, buset. Emang ini banyak orang rantau ya hari ini yang nonton. Senengnya aku. Oke, aku baca dulu nih pesan dari Kalara nih, udah ngetik panjang. Meskipun diputerin judul lain, Sammy Simulanker ini tidak pernah gagal sih dalam menciptakan sebuah lagu. Makasih banyak ya Kalala. Sama-sama Kalara, makasih banyak juga udah selalu request dan nemenin Lala nih dijaga malam. Aku senang banget. Dan semoga di malam ini Kakak Lala selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan energi positif dalam menemani para pendengar lewat siaran jaga malamnya. Amin. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang Kakak Lala bagikan juga malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan serta membawa kebahagiaan dan membuat malam para pendengar terasa spesial dan lebih berkesan lagi. Amin ya Allah, makasih ya Kak Lara ya. Thank you. Oh ini nih, Kamira juga mau request lagu More Than You Know dari Hugo. Aku gak tahu.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
0: Gak, tiup dulu dong.

Jaga Malam, tamu pro 2. Hari ini seru banget, ih banyak yang cerita, aku happy deh. Makasih banyak ya kalian udah nemenin aku di Jaga Malam ini. Jadi aku gak sedih-sedih amat gitu live after breakupnya. Ini ada yang cerita nih di komen, ada yang ngomong kayak gini. Ternyata gaji guru semungil itu, dalam kurung honorer. Tapi beban kerja wallahi udah kayak serasa PNS. Ya ampun semangat ya, justice for guru-guru, justice for guru-guru. Kalian semangat ya, karena kalian adalah generasi yang membentuk bangsa gitu. Jadi kita tuh sangat berjasa tau kepada guru-guru, kayak yang benar-benar membentuk kita selain di rumah ya, itu juga guru tentunya di sekolah, terutama sekolah dasar. Setahu aku Sandra ini guru di sekolah dasar, jadi semangat ya Sandra, love you, semangat dunia kerja, katanya udah pasti karena adulting ya. Terus dia bilang lagi, dari mana sih Sandra, sorry. Oh, dan potusnya ada guru senior tukang suruh dan bilang itu hasil kerjaannya padahal aku yang kerjain ya. Namanya juga dunia kerja, bukan di kerja doang sih sebenarnya, di semua bidang itu pasti ada aja yang kayak gini gitu, iri-irian kayak begini. So it's, itu hal yang biasa, tapi kita harus kuat menghadapi itu ya. Ini ada lagi nih si Sandi, ente tengkewe nanti nonton Bintang Radio. Atuh ikutan Sandi, kamu harus ikutan. Coba spill dong sama yang udah pada ikutan Bintang Radio, asik. Aku udah gak sabar ih ngelihat kalian. Yuhu, yuhu. Anyway, ini ada satu lagu yang menurut aku pas banget untuk para guru ya. Bayangkan jika para guru menyerah, apa coba, apa jadinya generasi Indonesia? Tanpa guru kita ini apa sih?

0: Nusantara.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
3: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. The

0: Saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu nggak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Wina Nindita yang nemenin kamu teman Produa di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang easy listening, nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi ini, dan juga di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik buat kamu. So stay tuned only on 96 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu.

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik.
dengan iman.

yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, perhatian-perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win, ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bu, aku lapar. Wah, udah komplit nih di meja. Langsung makan ah.
4: Jangan dulu makan. Cuci tangan dulu itu, kotor tangannya.
2: Ih, ngapain sih mesti cuci tangan segala? Aku udah lapar nih, Bu.
4: Ini anak kalau dikasih tahu suka ngeyel. Nih, kita ini kan tidak tahu kalau sudah megang barang yang rawan bakteri. Terutama kalau kita sudah pegang uang nih. Uang ini kan berpindah-pindah tangan. Dari satu tangan ke tangan lainnya. Kebayangkan betapa kotornya?
2: Oh.

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Radua Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nindi Siksa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, penyanyi Afgan Syahreza ini dengan izin dari sutradara Naya Anindita menyisipkan pengalaman pribadinya sebagai seorang penyanyi saat berperan sebagai Kafka dalam film drama komedi agensi rumah tangga. Dia juga menaungkan sebagai sebagian dari pengalamannya selama sekitar 18 tahun berkarir sebagai penyanyi ke dalam salah satu adegan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 September 2026.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kahitna gelar konser spektakuler 40 tahun berkarya. Vokalis grup Kahitna yaitu Mario ini bernyanyi bersama Monita Tahalea saat mengikuti sesi latihan jelang konser Kahitna 40 tahun bertajuk Di Antara Takkan Tergantinya Cantik dan Titik Nadir Mantan Terindah di Jakarta. Konser perayaan 40 tahun Kahitna berkarya di industri musik tanah air ini digelar di Nice Peak ya tanggal 5 September 2026.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2. SBY Art Community menghadirkan pameran lukisan bertajuk Art of Peace and Better Future Collaboration yang juga menyuarakan kegelisahan para seniman tentang krisis lingkungan melalui goresan warna dan imajinasi di atas kanvas. Sejumlah seniman menerjemahkan berbagai persoalan lingkungan ke dalam karya dengan pendekatan perspektif masing-masing. Salah satunya adalah Akbar Lingga Parna dengan karya Greener World, No More Choice yang juga menghadirkan landscape surrealis hutan dan lautan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: denger gak?
1: Apa? Gua
0: pengen nanya, dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas!
0: Jelas! Jelas. Jelas. Lu ngefans sama siapa?
1: Gue! Orang ngetop, Sofia Lacuba!
0: Lu siapa?
2: Teman terbaik kamu.

Tempat yang aku kunjungi tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir.

Bentar. Bener mau ucapin selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Pagi hari ini yang lagi ngapain aja nih? Seru deh ya kalau ngelihat aktivitas orang-orang di pagi hari gitu ya. Kelihatan banget hektiknya, mulai dari ada yang masuk sekolah, terus juga ada yang rusuh gitu ya di motor. Asal jangan sulap salip aja teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang

Teman sendiri, teman berdua Caleb J. Siapa sih yang gak mau sendiri, bener gak sih? Kita kan maunya berpasang-pasangan, cie. Atau jangan kan berpasangan deh gitu kan. Kita kan maunya berteman, teman berdua ya. Tapi yang dinotis kali ini adalah mungkin kalau soal pertemanan, persahabatan atau mungkin rekan partner. Ini yang bikin heboh se-Indonesia adalah ketika Desta ini umumkan mundur dari Vindes. Kalian tahu sendiri kan kalau Vindes itu Vincent dan Desta, dan si Destanya ini adalah mundur. Jadi Deddy Mahendra Desta ini menyampaikan pesan hangat dan juga menyentuh untuk sahabat karibnya Vincent usai mengumumkan keputusan mengundurkan diri dari perusahaan media kreatif yang mereka bangun bersama Vindes Corp. Sedih sih. Jadi melalui unggahan di Instagramnya di hari Rabu kemarin, teman berdua, Desta menegaskan bahwa keputusan keluar dari Vindes ini tidak akan melunturkan ikatan persaudaraan yang telah mereka bina selama lebih dari 3 dekade. Aduh, kalau misalkan Desta keluar kan namanya Vindes ya. Apakah Vincent harus mencari nama teman yang Des-Des juga? Desi mungkin ya. Tapi bagi Desta,

Vincent sudah melampaui definisi sebagai seorang teman. Dia gak pernah sekedar teman, katanya dia tidak pernah hanya seorang sahabat. Dia selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh kata-kata. Desa mengungkapkan bahwa hubungan emosional di antara mereka bermakna di atas segalanya. Lebih dari 30 tahun tawa, kenangan hingga perjuangan untuk tumbuh bersama. Dan dia meyakini gak ada hal yang mampu merusak atau menghapus ikatan yang telah terbentuk rapat tersebut. Gitu, tapi kendati demikian, Desta menekankan bahwa keputusan tersebut sama sekali bukanlah sebuah perpisahan. Ya, dia bilang katanya gini, ini bukan ucapan selamat tinggal, saya hanya melangkah mundur dari posisi saya di Vindes, katanya gitu. Saya gak akan pergi dari orang-orang, gak akan pergi dari kenangan atau rasa cinta yang membawa saya kesini. Katanya gitu, pokoknya apapun yang diputuskan semoga menjadi yang terbaik, ya gak sih, gitu kan. Oh my god. Dan kemitraan tersebut berlanjut ke ranah bisnis, yang juga mendirikan PT Vindes Media Indonesia. Wadah kreatif ini juga melahirkan deretan ajang olahraga hiburan seperti tepok bulu, tiba-tiba tenis, hingga bahkan voli. Ya. Dan demi mencegah spekulasi liar gitu ya, di tengah kabar pengunduran diri, Desa juga mengimbau kepada publik atau para fans untuk tidak memicu spekulasi miring mengenai hubungannya sama si Vincent gitu. Tapi kamu pernah gak sih ngerasain keadaan dimana kamu ditinggalin sama temen? Ya gak sih, entah itu misalnya perpisahan sekolah gitu. Kadang kita ngerasa erat banget di zaman SMA, tapi dipisahkan oleh waktu yang mana mungkin teman kamu harus kuliah di luar mungkin. Aku pernah banget loh. Dan sampai sekarang teman aku tuh kuliah, bukan kuliah sih, kayak stay-nya, ya kuliah lah, kuliah dan stay-nya di Padang, guys ya. Kita bukan beda kota lagi tapi beda pulau. Oh my god. Ada pun yang juga teman aku yang memang ada di Singapura, beda negara juga. Kayak tapi dengan adanya smartphone gitu ya, video call dan lain-lain sih sebenarnya memudahkan ya. Cuman ya jadi jauh aja gitu loh.

0: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.
1: Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.
2: This right here is a 100% certified slapper.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Harus.

sempurnanya aku. Yes, NPD special buat kamu guys ya. Ada yang mau ngerayain ulang tahun di mana 40 tahun berkarya Kahitna. Oh my god gitu ya, Kahitna itu menemani perjalanan cintanya orang-orang Indonesia guys. Benar enggak sih? Di mana grup musik Kahitna ini lagi sibuk-sibuknya untuk mengikuti sesi latihan jelang konser Kahitna 40 tahun bertajuk